0: da nu pasti mah kudu muncelik.
1: Melawan muncelik.
0: Di rancangan ku Paik.
1: Paik mah ayana di pager ageung. CSI Iman. Mana mah tuh kamanawa urang makan muruakanti.
0: Sarua urang kan. Urang mah penting muncelik tadi baturan Paik kan sarua Iik.
1: Nu penting muncelik teh naon?
0: Muncelik. Aya milikna.
1: Lain aya muncelik mah kanu burial.
0: Iya kan berarti.
1: Burial muncelik. Sahabat Suara selamat pagi, alhamdulillah hari Senin kita kembali lagi bisa bersilaturahmi. Rareg-reg ari Indonesia menang teh sahabatnya. Juara
0: nonton, ya, nonton basket
1: teh. Ah, mana mah. Ramewan.
0: Basket ge ya, rame. Setria muda.
1: Nasionalisme na di mana-mana teh.
0: Indonesia teh ge Bandung, SM ge Bandung.
1: Iye, itu mah U19 under U19 banyak juara grup langsung ke semifinal.
0: Iya, ya, semifinal leg kedua. Satria muda melawan Hornbill Bogor.
1: Sarua Indonesia kene atuh eta mah
0: ieu mah Bandung
1: Vietnam
0: Bandung Pride City of Champion
1: Vietnam Indonesia is music of my country. Wah rame wan asli dawan.
0: Sarua basketnya rame skorna ketat ya setelah di pertandingan pertama hari Jumat Satria Muda eleh dia bisa ngabalas di pertandingan
1: sok seketat mana jeung Indonesia Vietnam. Legging ibu-ibu dipake jumba ge eleh wan. Wah pokoknya mah nasionalisme ma-
0: legging trio macan eleh ku ketatna
1: pula. Sawe bae lagi trio macan aja diganti.
0: Hanya gara-gara lebih ketat ieu
1: pertandingan. Ku trio cacing. Aya nama ku trio cacing.
0: Aya ku trio cacing.
1: Ah, mana mah?
0: Apa? Nanti keok jadi cacing.
1: Iya, mata kan keok. Aya macan jadi cacing. Sahabat, pertandingan Indonesia melawan Vietnam alhamdulillah 2-1. Alhamdulillah Indonesia menjadi
0: juara. Insiden sana itu pas kena lempar lemparan jauh.
1: Iya. Jadi bimbitin teh si kan aya nu jago lemparan jauh si Robi Darwis mainna teh ngajajar-jajarkeun heula air mineral jadinya terus dihaja dikitukeun
0: kartu merahnya si
1: dikaluarkeun si
0: pelatihna nya kartu merah berarti kan
1: heeh di balai dogan tapi alhamdulillah wan akhirna eta disundul atuh di kotak terlarang pemain Indonesia disundul
0: penalti ya nya
1: penalti 2-1.
0: Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah.
0: Nanti abu semifinalnya.
1: Ya.
0: Nanti ngelawan sa.
1: Ya.
0: Belum masih menunggu hasilnya.
1: Jadi
0: gitu. Itu mah jika nanti Malaysia, Singapura, Filipina nya.
1: Ya, tekannya tau halus tak Filipina tak bahaya. Tapi Wan, hari Senin ini kita kembali lagi nungguin WA dari Anda 0811-221-051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Laguna nus haramangat.
0: Ya, requestnya lagu yang semangat. Kalau agak lulus bangke di puternaahnya.
1: Nya, tong nula lulus lah isuk kene. Urang teh jaba poe Senin, urang teh kudu istilah nama giat wana kudu semangat, kudu tanghi lah gitu.
0: Alhamdulillah sudah ada kiriman dari Amang Emen ya Manonjaya.
1: Kang
0: Emen. Oto tempe goreng.
1: Isukene.
0: Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan jika pabila dan juga berada di seputaran pintu perlintasan
1: Kai.
0: Kapanpun dan dimanapun hatur nuhun. Stay tuned on the way together and standby monitor Roger Dinamotor di Oger Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uye Aselole DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of Kai Property Management. Separa kanca menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan Kai. Setelah kalian tetap di Karopian dan dimancarikan selamanya demikian juga. Yuk mainkan.
1: Imane.
0: Tara request lah naon imang.
1: Tara
0: imang. Dede Emen mah.
1: Kang Emen ya teh hanya menghimbau buat warga semua agar selalu mancar lintas.
0: Nah, hanya kunaonnya sok tara ieu di Kircon di Lasbi nah,
1: tah. Gitu.
0: Arembung hayang teh kadinya embung cararape embung mararuter gitu nu di Lasbi teh naon teh kaca piring naon teh. Putar di situ di handap jembatan
1: atuh. Anu di naon teh harapan sanggeus kreatif hubnya
0: nyata nyata kaca piring nana tuh belokan nanti di turut teh nih arah rambung arah rantri ini maksudnya umum puter balik jadi ngalawan arus ngalintas gitu sarua nu di Kircon oge
1: anu bahaya mah Kosambi atau Kosambi mah edan tah
0: nya ada tempat lawan apa puter seetik puter balik seetik ya
1: mani aduh aing mah teuing jelema ayeuna teh wanya dipikir-pikir bagi kapikir gitu.

0: Bekian rasa sangarinahna hirup teh.
1: Tah gitu.
0: Nya. Ngabahayakeun batur, ngaganggu batur. Tah. Ngarasa teu ada orang di sisi nah ngagokan sia teh di sisi di sisi ge atuh ngagokan di arahna teh ditu sia teh.
1: Bener. Isuk keneh teh nya komo amun. Amun sore tah amun isuk-isuk
0: wae. Nah, bisa itu ge amun mun ningeus niat mun buka mobil pepetkeun ku aing surungkeun tanu ngaralawan arah teh.
1: Oh, mana teh wanian kituan euy.
0: Ada teh boga mobil.
1: Jadi
0: kalau lamun boga mobil anu beusi Land Rover misalnya tah bararus si unggul.
1: Oh, nimo anu sebab
0: anu
1: nimo anu nu pake anu kamari dipake.
0: Eta sekarang teh lagi suka nonton konten-konten anu aya nu awakna badag teh anu ngajak lutu lawan arah. Sok rea nu ngangkrang hanya padahal teh kecewa salah manehna teh. Nya. Pan polisi ge anggar aya polisi oge anu kontenna teh kitu nya menyegatan lawan arah. Anggar we ku polisi ge.
1: Jelema ayeuna mawan ceuk urang oge geus nya salah tapi kitu
0: kan urang paling we kita anu mawa anjing setan teh sisa anu aduh ngaranna teh si Ferdinand asa ngaranna teh nya
1: anu Wanda ngaranna teh Wanda
0: lain atau nu
1: sok kan kau anjing
0: lain mana mah teh tara ieu sih
1: tara nya hon duaan nu duaan
0: atuh jol mana mah lain ngaran anjing mah lain Wanda sia teh LB
1: terus mana sate di ditah barat teh puter baralik
0: heeh jadi nu ngalawan teh nu ngel teh di tadi diikut ku anjingna teh kunaonnya kecewa salah di ingetan teh walaupun bukan sama
1: petugas teh. Saya orang sini.
0: Kuduna mun si orang dieu leuwih nyaho. Aing pernah kitu tah nu pada suka tah nu saarah, nu sebelah kan kantor polisi. Aing lawan arah teh halangan ku urang teh. Aing orang dieu kuduna mun orang dieu leuwih nyaho goblok cing. Emosi emosi urang.
1: Si suka teh.
0: Emosi bisa itu.
1: Geus terus ku kitu kumaha pas kitu.
0: Boy, balik deui kitu.
1: Sana.
0: Setana mah balik ku lutus antap we ku aing. Kuduna mun orang dieu leuwih ngarti gitu ulah sangeunah, leuwih sangeunah, lain leuwih sangeunahna.
1: Tah.
0: Kudu leuwih ngajaga.
1: Saya isuk-isuk kan ini serodat kia mana Bener
0: amakan wae itu amakan ini mah realita gitu.
1: Realita
0: gara-gara Pak Emen tadi eta ngayakeun tentang perlintasan kereta api.
1: Ya bener dak layanan naon lamun ayana naon mah Pak Emen dia disalahkan.
0: Jeng cana ini nunggu aja. Jadi amakan wae lah daripada nungguan WA.

0: Hank in your area.
1: Wih, lagu naon, Mi? Aduh, warna menit tuh apal. Blackpink, itu Blackpink. Woy, suara mah enak muter lagu barat, Mi. Atuh, padahal di area gak tau. Blackpink-pink?
2: Wih, tong pake pink-pink. Hiji, wih, hiji.
1: Oh, gitu.
2: Jadi, Wan, kurang tanya nama memutarkan lagu-lagu mancanegara biar sahabat suara lebih seru hidupnya, Wan.
1: Wah, iya aja ya namanya.
2: Ah, iya tuh.
1: Lagu barat gitu.
2: Oh,
1: Blackpink. Tuh, jadi,
2: non. Non.
1: Ada sensasi tersendiri maksudnya.
2: Oh, eta Wan.
1: Ih, jika iya tuh ayo ngomong sensasi, Mami.
2: Apa Wan, apa
1: jika mau monok di Hotel Indigo Dago Bandung Dago Pakar.
2: Nah, itu.
1: Ya, bagaimana Anda bisa merasakan keindahan alam dengan kemodern, kemewahan hotel yang modern.
2: Ah, eta beneran.
1: Ini cuma di Indigo Bandung Dago Pakar. Ini pengalaman menginapnya juga tidak akan terlupakan, sahabat suara ya. Di lobi ya.
2: Di lobi kemana? Di lobi.
1: Lobinya juga sudah dengan desain yang mempesona dengan beragam neighborhood story.
2: Wais.
1: Cari tata tangga tuh.
2: Garosip tuh.
1: Garosip. Ibu-ibu. Kamar nyaman udah pasti ya.
2: Stinger.
1: Pemandangan hijau. Ya, pegunungan yang menyegarkan. Fasilitasnya lengkap nih sahabat suara. Ada kolam renang yang air hangat. Infinity dengan pemandangan spektakuler. Beri wajah itu ngali pemandangan.
2: Ya, Bandung.
1: View kita, pemandangan atau view pokoknya.
2: Sarua eta teh keneh pemandangan itu.
1: Ada fitness center 24 jam, bisa nyap dulu subuh rek fitness buka
2: tadi mah. Buka, nya sok mah bebas.
1: Ada kancil club untuk anak-anak.
2: Ya, ya.
1: Jadi untuk family cocok banget nih datang ke sini ke Indigo. Dan juga jangan lupa kalau untuk makanan mah ya, urusan makanan di Indigo ini bisa bersantap di Jumpa. Ini yang menyajikan hidangan fusion. Dan juga minuman untuk unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl ya. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dan dari para mixologis ternama. Ini urusan masa minuman, minum mix, ngemix
2: gitu ya. Dijadikeun
1: jigurin Coca-Cola
2: bisa gitu teh mah luar negeri
1: mah. Dan untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022-878-06688. Instagram di follow @hotelindigo_bandung atau website-nya bisa langsung diakses ke hotelindigo.com/bandung. Ah, sok dicek dedenya.
2: Sok, sahabat suara, kita masih nungguin WA dari Anda, sahabat. 0811-221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda. Ayah Tehnia di Cibodas, Lembang ya. Mat pagi Aelmi Awanda. Mat pagi. Mat hari Senin.
1: Senin.
2: Request lagunya, Jangan Parkir di Hareupeun Imahku.
1: Ngalagan.
2: Ya, dari GAC ya. Eta teh Gamal
1: op song.
2: Nana?
1: Op song.
2: Op song teh.
1: Hati ngalah bae. Op jangan parkir di hati. Op stop
2: maksudnya. Salam buat Bunda Mary, Arabeo Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamaah urban ya. Makasih Teh Nia di Cibodas Lembang. Heh, da ini teh Wan ngomong-ngomong tadi cek mana? Bahasa aja lah mama kitunya.
1: Maksudnya
2: nya anu nyaho salah gitu.
1: Mung oh tadi kadu iya teh
2: anu. Kan ini jangan parkir kebiasaan gitu kan
1: ya, gen banyak kejadian orang-orang yang cekurama kayaknya lamun hayang boga mobil pastikan dulu ada tempat parkirnya. Eta. Jangan sembarang di sisi jalan ge bisa, di hareupeun imah ge bisa gitu nya. Ngahalangan henteu tapi ngagokan batur itu yang mungkin tidak disadari. Ah ada bisa kena lewat sakieu mah. Iya bisa, cuman jadi ngagokan ka batur gitu.
2: Ya,
1: jeng sadar eta gitu.
2: Lamun kapaksa
1: salah parkir sembalangannya, ana sok aya nu kesel lamun geus mau jalan leutik meuli nanaon teh embung parkir di tempat yang ini hanya eureun mepet ka sisi.
2: Tah kitu.
1: Berikut ngahalangan nolol di jendela mun nu meuli sesuatu gitu nya.
2: Heeh.
1: Saruan nu narek motor ge mun di pasar teh didinya embung parkir cicing dina motor terus hareupeun tukang dagangna. Eureun embung parkir heula jadi ngahalangan batur di tukangna.
2: Oh kitu Wan.
1: Cing saradar amun maneh ngahalangan batur rezeki maneh ge dihalangan ku batur tah.
2: Kade, urang teh sing inget
1: jadi kunaon makana mau main sepak bola teh nu paling leutik gajina teh mi bek mi.
2: Aku naon?
1: Sok halangan batur bek.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
0: dengan streaming
3: ke iswara.id.
4: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
5: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
4: Asik, ada apa aja emang?
5: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
4: Wah, anak-anak pasti happy nih.
5: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplusmo.

Dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: Indica.com/Bandung.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: Tengah haralangan ya, Erik parkir teh. Terus nyawanya teh buruan batur. Santona, lamun memang kapaksa-kapaksa teuing. Tapi aja ngomong hapunten. Jadi teu hese neangan lamun ngahalangan teh. Gitu, hey, hey.
1: Op, op, song.
0: Op, op, op, op, op, op. Op, op, op, kapayun. Neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng.
1: Kita lain op, op, song kita mah.
0: Daun.
1: Oh, song.
0: Oh, song. Sahabat, kembali kita bacakan lagi WA yang sudah masuk di 0811-221-051.
1: Ini Fanny nih. Fanny udah tadi?
0: Belum, belum, belum. Ini dari Ahmad Gobel dulu, Pan.
1: Ahmad Gobel nih. Morning Uncle Elmin, Wanda.
0: Morning Son of Gobel.
1: Ya. Lagunya Bondan, tetap semangat. Siap. Biar kerjanya lebih semangat. Salam buat pendengar Iswara semua. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Ya, lamun hayang ngomongkan tentang semangat mawan. Ya. Kabeh segala sesuatu kan perlu mood booster, heh.
1: Ya.
0: Komo jeung istilah nama keluarga, pamajikan. Ajak atau sekali-kali.
1: Apa apa yang jadi bisa mood booster mi?
0: Makan, ajak makan, wan.
1: Gimana ah?
0: Dia tadi Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Intercon.
0: Heeh. Ada ayah promo itu? Food and beverage terbaru dari Damai Restoran, wan.
1: Di Damai Pis atunya, teman. Benar-benar damai kadinya namanya.
0: Itu Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Hmm. Anda bisa melengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki.
1: Wah, cuanki ya?
0: Aya aneka sasatoan.
1: Hah?
0: Sasatean maksudnya, Bawan. Segarnya asinan Bogor.
1: Yang dicolok tusuk sate.
0: Nasi liwet.
1: Asinan Bogor, nasi liwet ayahnya.
0: Aya siomay, batagor. Bisa
1: tahu?
0: Aya.
1: Bisa tahu Bang Banda ya?
0: Tentu, Pak. Jembat tahu gejrot hingga hidangan penutup unik.
1: Apa tuh?
0: Ada es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya akan rempah-rempah.
1: Oh, bukan wedding ya?
0: Bukan, bukan, bukan.
1: Wedang ya?
0: Wedang. Dan masih banyak lagi jajanan lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Nikmati juga berbagai menu pilihan seperti durian.
1: Wah, ada durian. Penggemar durian harus
0: sini. Iya, iya. Ya. Seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durenanya, duriana gitu.
1: Oh, durian, buah duriannya langsung. Ada yang paling ekstrim sana, Mi?
0: Hah?
1: Sundul durian, Mi.
0: Itu pertama, kayak benyol.
1: Dapat durian gratis asal bau sundul durian.
0: Siapa aja keluarga mana? Cek dagang nate, cek intercon nate gitu. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan.
1: Bukit Dago.
0: Dengan ditemani live music. Di Damai Restoran setiap hari Jumat ini jam 6 sore hingga jam 9 malam. Hanya 299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi Anda bisa mengunjungi atau telepon di 0228780688 atau di 0811111112152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
1: Nah, itu sahabat suara ya. Hari Jumat ingat ya.
0: Jam genap ta.
1: Di sana.
0: Ayo aja soy-soy. Kembali lagi ke WA nih sahabat suara.
1: Selamat pagi para baraya suara sarjama urbania mang eta asli bisa request lagu barat.
0: Aya nama nu aya heula we.
1: Engke kahareupan siapkeun heula lagu barat mah nya sok nu ieu heula we lah
0: tuh. Nya aya nama
1: Indonesia heula we.
0: Diservis heula, diservis heula engke kahareupna bisa tapi
1: nang. Sing leuwas.
0: Heeh bener. Bising istilah nama.
1: Sing salah ngetikna.
0: Sawan bising sawan.
1: Jeung salah macana urang.
0: Heeh bener. Tafane di Padalarang wan.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Pagi Wanda Elmi.
0: Pagi.
1: Spontan tanpa uhui request ya.
0: Siap.
1: Dia Abdil.
0: Dia Abdil.
1: Siap. Salam buat suami yang lagi kerja, juga buat Elmi Wanda. Buat yang lagi macet-macetan di jalan di hari Senin yang dingin, bener tadi asa lebih tiris ya. Dan semua yang dengerin aja terima kasih. Tadi turun dari atas nih sahabat saya dari Cimenyan City-nya. Wah, tadi asa nyecep euy. Padahal jam genep lebih 5 tadi deh.
0: One kill one. Pan ayana teh usum kemarau lah geus asupna usum kemarau pan nya. Ta eta teh tiisna karasa pisan wan ayana teh wan. Geus asup lah orang teh. Kan eta nu bahaya ge ka gunung ka mana-mana ge wan nya musim kemarau karena tiisnya menusuk
1: gitu. Tapi da musim hujan baseuh cep brek atuh teu ngeunaheun
0: nyampe. Haneut minimalna haneut.
1: Tapi baseuh.
0: Baseuh mah bisa kena ditilaman.
1: Ah, tiris mah bisa kena make simut sih teh.
0: Aisyah beda tirisnya teh menusuk ke dalam relung.
1: Oh, 4 lapis wes limutna atuh. Jongjon jeung geukepan.
0: Nyamun bas. Wah, siaka walat betak geus siap. Agebro diukna sahabat. Oke, okay, tadi Fani sudah ya, Wan ya?
1: Belum.
0: Udah, ini ayang lebet-lebet deye. Sampurasun mang request Sadrah for revenge atau Jusi Lusi mang dari Uton di Bogor.
1: Woi, Uton. Mari ta lawan Bogor ta eta.
0: Naon
1: eta? Hornet Bill.
0: Buat sahabat lawan suara semuanya semoga sehat sentosa sadayana. Buat keluarga dan semua teman-teman produser film Pesta Babi semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Heeh ta.
1: Eta anehnya kunaon si Mama Sa?
0: Nya jadi eta.
1: Mama Sa ngaran teh?
0: Mama Sa teh pohon-pohon
1: hengki.
0: Lain beda deui situ.
1: Nya nu tiba-tiba
0: manehna
1: mengkanter tidak bersedia padahal ya. Sebelumnya
0: manehna anu eta.
1: Karena ya oge okay, ieu nu ditekan ku aparat cenah
0: eta aya
1: video nu di ya oge okay, non.
0: Nya istilahna mah dapat
1: intimidasi.
0: Mendapat intimidasi.
1: Gitu. Ah Mama Sa, Mama.
0: Oh deui ah, Mama nama. Pokoknya mah mama lain itu nyalain di manakah di
1: Mama Gufron mi.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Ini lagu dari Dea Bedul ya.
1: Dea Bedil.
0: Bedil.
1: Dea Bedil.
0: Dea Bedil.
1: Dea.
0: Suka memakan menu kapis.
1: Siapa? Siapa? Dea.
0: Dea.
1: Deu.
0: Deu.
1: Di.
0: Didu.
1: Arif. Arif Didu. Jadi jadi ingat kan orang teh sebenarnya Didu teh aya artis zaman Bareto. Si Didu. Iya, iya. Terus akhirnya jadi aya komika Arif Didu.
0: Da bagetah juga Arif Didu juga Didu nu Bareto teh.
1: Tah bagetah siga mana Didu teh wan.
0: Atau juga Arif Didu berarti.
1: Geus kolot Arif Didu teh.
0: Geus maot gitu.
1: Arif Didu
0: geus
1: maot.
0: Arif Didu mah belum.
1: Cat geus kolot Arif Didu. Iya ya, we ada ti akun ya. Akunnya naon itu akunnya ada anger.
0: Assalamualaikum, beli anjing Kang Wanda, Kang Elmi.
1: Salam.
0: Akun di Cicadas. Lagu nama Bernadia katanya ya.
1: Siap.
0: Salam ngomong Ato nunuju di Cianjur. Sareng Haji Dudung anu nembe mulang haji.
1: Mugi mabrurnya.
0: Ya spesial kanggo dua urban weh sehat kompak teras sareng pendengar Iswara sakota Bandung nuhun. Iya nu anu tradisi unik tapi pun cek urang mah asa kumaha
1: gitu.
0: Anu ti Makassar tanya anu ibu-ibu nu balik haji ti Makassar
1: tuh jadi di pesawat atuh garanti baju terus marake emas.
0: Marake gaun terus emas bahkan sampai ada kan eta teh langsung baliknya di ka asrama heula. Jadi anu ngajualan aya gitu ngajualan bisa anu poho mah gaun mah naon benernya.
1: Gitu.
0: Mas arintung euy.
1: Dan
0: marake.
1: Eta teh aya anu meuli ti ditu aya anu meuli na ti
0: Arab.
1: Arab. Tapi lo bana nu bekal ti Indonesia.
0: Ya meureun.
1: Meureun.
0: Meureun itu ajang. Iya gue kayaknya tapi nah naon
1: nya. Jadi ajang ieu jadi ajang somong eta teh nya. Heh kan jadi kitu kan.
0: Ya mungkin ada yang menganggap gitu tapi ada yang menganggap di tradisi jadi kumaha nya asa.
1: Aya tradisi kan anu dipertahankeun teh nu alus, lain anu jadi papanas-panas gitu kan eta teh jadi pagede-gede atuh masa teh wah. Nu alus
0: masih mending nih kalau pulang haji cuman jadi anggap pamer sombong gitu ya dengan perhiasan apa-apa. Kan ada yang baru pulang haji terus diberhentikan dan ditangkap.
1: Kasihan ya. Tapi kan 1 miliar satu bulan. Pokoknya 1 miliar.
0: Buka.
1: Iya wan ayat Tommy Gunawan wan. Pagi mamang-mamang dua urban Senin pagi yang amat cerah. Tak iya tak perlu na bridging teh iya langsung. Asararu waspang jol ngeplaykeun Blackpink. Nyapa nang geus amun tina obrolan-obrolan mah aya urang teh geus ngesepil Mang Tommy.
0: Iya. Nanti mah sudah ada aya bakal muter lagu ya. Lagu barat luar negeri gitu.
1: Oke, okay. Pokoknya sajam 2 lah. Requestna efek rumah makan.
0: Makaca sih teh. Ya.
1: Salamna kanggo Lisa Mariana dan all crew Iswara sehat selalu.
0: Mana ini?
1: Aya wan. Masuk nga podcast ya ini.
0: Hah?
1: Masuk nga podcast.
0: Oh ya, jadi bintang tamu
1: ya, di narasumber
0: tentang naon tentang ngobrolnya.
1: Ngobrolkan manehna we. Dino si Tretan Muslim yang si Coki kan pernah aya. Si eta jadi bintang tamu. Gitu we lah. Aya nu kitu kitu payu di urang teh nya anu ku sensasinya
0: aya nu berprestasi juga peraih emas panjat tebing
1: tah. Iya tah.
0: Anu orang Bandung.
1: Saatnya jadi mina teh wan.
0: Si
1: lu siapa siapa kudu ditelepon ku aing ke dirana mana mah pada mohon doa ya tuh padahal mana guys di pepangihan jeung si Gusman Sige urang mah teu panggih amun ka urang kurang diingetan sangarana banyak kudu ditelepon kurang di sepat burna
0: tiba-tiba apa aja
1: sia aya dalih di kebun kopi daripada si Wana Lila nangan di mana. Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wanda, semoga sehat selalu rezekinya melimpah. Amin. Request laguna Metallica Nothing Else
0: Matters.
1: Kedei kedei nya amun anu nge-request mah kedei anu lagu barat mah aya mah anu aya weh heula. Sareng bae naros. Aya resto baso tau Kang Wanda teh di mana abdi bade nyobian?
0: Sanes resto ulah disebut resto isin eta mah dagang biasa we baso tau di Kopi Kancra, Jalan Kancra nomor 1 A nya.
1: Ya tah kitu. Sok tuluykeun atuh. Di Google
0: di Map kebaca kebaca teh Kopi Kancra weh di Google Map nama. Jadi salah satu menu nu aya di Kopi Kancra Jalan Kancra nomor 1A.
1: Kirim salamna kanggo panda, domba, babon, pekong, Didi, Nori, Pepi, Pendi sareng si Belang Bekok Colok.
0: Naon eta kubah eta?
1: Dan mana sasatoan bukan baturan teh lamun lamun dahar di eta kan sasateannya
0: hirup di kandang
1: ieu mah sasatoan
0: sasatoan ngabalakan Green Day ah Basket Case
1: engke
0: lagu Basket Case mah ulah request heula acan lengkap
1: nya
0: acan lengkap
1: lain acan lengkap
0: kan dikumpul-kumpul heula acan lengkap era di open request nya na eueuh laguna era engke keur di abus-abus keuna di antri keuna di interview heula gimana naon ieu ditanyaan
1: lain era keneh urang di akhirnya dengekeun ku Pababe atuh dijual met pagi wae Pababe.
0: Weh Pak Budi juga tadi malam nonton basket Pak Budi ya.
1: Pak Budi beki basket
0: atuh makan aya sporty banget
1: pokoknya. Iya lain maknya kesenian kabudayaan lalajo basket.
0: Pak Budi ya tukulan naon atuh da Bandung keneh oge Pak Erik Thohir dongkap
1: tadi Erik Thohir
0: Mbak Im Wong sebagai pemilik SM
1: Didan ME aya Didan ME.
0: Oh Didan ME. Didan ME. Ing Mary aya.
1: Aya Ing Mary mah da kaditu ka dieu
0: Ing Mary. Iya. Sadu jeung si Babeh teh.
1: Babaturan Pak Babeh.
0: Iya. Dak Justice, Dak Justice.
1: Dak Justice nah
0: eh mana? Iya, atuh pengacarana si Babeh Dak Justice disebutnya. Kang saha ngaranna teh poe deui. Iya. Jadi disebutna Dak Justice, amun
1: Dak Justice. Lain Pak Babeh mah kana kitu nya tara ngajak ka mamari ge ke ulang tahun Haji Awe tak teu ngajak ka Pak Babeh.
0: Sama na atuh
1: sia teh. Ada aing mah hayang dahar naungkul. Datang. Kabari datang si Sule aja ka imah Beh. Sule ka imah. Heeh. Saya ya atak di atak ya atak
0: atak nih di karang
1: tineng
0: kartinggal
1: karang tineng sih
0: teh karang karting karang tinggal
1: karang karting mah karang tineng iya karang tineng geus
0: jelas karting karang tinggal karang tineng mah karteng atuh
1: karneng
0: kuna mah karneng gitu, utopia ah serpihan hati mang
1: siap. Ayo oke okay, ya Firman Calengka assalamualaikum milojeng dinten Senen mugia bagja sehat tur barokah amin. Mang Urban kan bade aya lagu baratna tapi kangge format mah tong diubahnya komo kami jadul mantul mah ulah dioyak-oyak mah moal. Jadi laguna ke barat jadul.
0: Cuman mohon maaf belum bisa di request lagu barat mah karena memang koleksi lagu barat teh keur di yeukeun heula nya di dikumpul-kumpulkeun heula terus diayak.
1: Terus
0: ke mana nu kapilih?
1: Hayo urang mah ti slang Bang, anu judulna Virus. Salam kangge sadaya pendengar setia suara kangge dua Urban anu harebing atur nuhun Mang sami-sami.
0: Siap.
1: Yo, sahabat, ayeuna geus jam 8 nih sahabat. Urang salam on air keun heula nya, sahabat. Bilih bade ngobrol jarang Elmi sareng Wanda. Ayeuna salam on air tinggalin langsung saya.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang.
1: Mangga lebat.
0: Saya gitu.
1: Geus aya.
0: Angkat teh karunya.
1: Ya, sok atuh. Da ku amun urang mixing mah diangkat teh kalau bersih wadah teuing. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di
0: silaturahim. Mun sami-sami sareng Kang Hendy di Balong Gede nya.
1: Lain Balong Gede eh mane.
3: Ingat. Eta sarta acan Hendy teh naon?
1: Bos.
3: Bos. Alhamdulillah.
1: Bos. Atuh amun bos mah aya meureun bos. Bos aya meureun bos.
3: Eh tadi teh edek mere baso tahu Mang Wanda can buka jam 3 subuh kan yang eueuh di kopi kancil ge.
1: Sia teh rek ka bangsat atau naon?
0: Jam 3 subuh mah waktuna waktuna
3: tahajud atuh sia teh. Sahur.
1: Iraha tuh
3: mah.
1: Nya, padahal teu ngomong nya wanya urang
0: teh bercanda. Urang teh sia teh bercanda.
1: Urang teh keur ngomong padahal teh si Hendy teh nya nya urang teh nya
0: bercanda sia teh.
3: Rihanna.
0: Naon ai mane
3: atuh? Aya
0: Rihanna. Wah, mau bisa komo maneh nu lain kitu beunang di kelas
3: bahasa Inggris. Iya, bingung itu antara Yura Yunita nu Bandung jeung nu baru nu mau jadi apa?
0: Bandung, nu Bandung weh, nu Bandung City of Champion.
3: Can aya
1: berarti. Oh, Bandung mah. Jadi
0: mana ieu teh nu mana? Nu Bandung geus nu Bandung
1: weh. Nu ditana Bandung.
3: Ah, nu Bandung weh.
0: Heeh, City of Champion Bandung teh kade euy.
1: Kumaha cik nyanyina teh kumaha?
3: Eta. Yang ning nang. Kan kitu lain.
1: Iya benar. Ari waos can ayaan.
3: Mi urangnya keur ieu.
1: Naon sia teh?
3: Boga ketua himpunannya. Bolak-balik jadi jadi tahanan kota sekarang mun Elminya boga pamimpin pernah jadi tersangka ditahan era mami boga pamimpin sih kita
4: era tuh orang mah era pisan beungeut orang mah tapi dah kumaha deui tong boro urang
3: mah da saya eta mah aktivis di saya eta mah aktivis jadi mun demo teh ditahan tahan eta mah kan yang ieu kan yang dinamika yang
4: Aisyah maksudnya pamimpin naon atuh pamimpin naon
3: nya pamimpin anu Elmi gaduh we sahat gitu. Jadi tahanan pernah gitu. Era mah.
4: Nya tergantung heula manehna ditahanna gara-gara naon? Abun ditahanna gara-gara memperjuangkan hak rakyat mah nya teh era. Lamun korupsi nya era. Tuan. Si Wana kalah ka molor si Wana.
3: Aduh, aing mah teu ieu pisan teu kritis pisan pasif.
4: Pasif bener si Wana mah masalah negara pasif.
0: Masalah dagang aktif.
3: Ari ieu mi mun siga urang mi
4: naon atuh?
3: Panas urang teh kan pamimpin bos kan.
0: Nya bagi diri sorangan.
4: Bos songot sia mah.
3: Lamun ditahan.
4: Aing aing ngumpang lamun lamun maneh ditahan aing ek ngumpang.
3: Ditahan rezeki dan jubilah aing mah.
4: Sahan ngomong bae mah mun lamun bae ditahan misalkeun. Aing ek numpang jeung si Wanawan.
0: Ya. Rek ieu memotoran aing
4: mah. Sian
0: ditahan.

0: BLTT, dah BLT mah belut.
1: Mendingan keneh LBN gewan.
0: Naon?
1: Lubang. Nah, LBN gimana lebih gede? Enggak sih.
0: Tah, ieu sana lepeud ya.
1: Ini yang sih. Jadi nggak disiapkan lagu nama?
2: Belum, can beres, lu nikonya Eta.
1: Minggos.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Hendy dengan lagunya Yura Yunita. Tapi kita bacain lagi WA duluan ya. Dari Mas Bay. Requestnya Taylor Swift. Dengan can ayah tuh kalem. Kalem anu luar negerian malah.
0: Ampi kedua yang dipilihkan. Can ayah request-request abis yang iya. Dibuka request ke uwah laguna kan era tuh.
1: Mantapan.
0: Keur meulih lanu sararekeun dicapit lagu-lagu barat ge.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Sarana euy. Uwah teh. Di arah duki atuh da. Sok 0811221051.
0: Tos eta aya deui mah atuh.
1: Aya tah.
0: Dari arah adu ya.
1: Di arah adunya.
0: Ah, nu karari hideung ya tuh.
1: Di adu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Iya kan, sudah lama beta
1: tidak. Mental lagu naon? Mental lagu naon?
0: Cerik dewa.
3: Nyanyi hela lagu kebangsaan atau?
1: Mental lagu naon hela hujan.
3: Sekarang telah menjadi lautan biru. Mari bunga kembali.
0: Sok bingung.
1: Persib campione, campione,
3: cacing lagi. Bisa disanksi.
1: Ya,
3: eta jangan sekali. Bilang cacing-cacing lagi bisa disanksi.
1: Lalu nyian mana?
3: Disaribaknya.
1: Ya, mana yang nasional kan nyian eta?
3: Disaribaknya.
1: Lagu nahala jang.
3: Oh, lagu Paripeng lah, Paripeng Bandung hari ini.
1: Ah, yang lagi nu sadrah jang, kumajang geus aya nu abus jang.
0: Bandung hari
3: semula ini aja. Semula atau
0: aya Bandung hari ini aya.
3: Penyangkalan.
1: Lain, aya nu ngarequestna teh tadi sadrah.
0: Geus sadrahkeun atuh.
1: Sadrahnya.
3: Ya udah yang lain aja lah.
1: Naon atuh?
3: Yang lain aja.
1: Naon?
3: Lagu ieu naon? Jamrud anu senyum membawa luka.
1: Aweh lah aing mah.
3: Oh, ya udah bar gerekil aja atuh. Syukur ngimpi kumaha.
1: Aweh.
0: Aweh. Aweh pokona
3: mana mah. Sagala aweh.
0: Jadi mana nu request sagala aweuhkeun atuh da?
1: Sia dah hayangna lagu naon?
3: Aweh.
1: Sia hayangna lagu naon?
3: Aweuhkeun ieu mah curiga diaweuhkeun.
0: Nya, nya kitu
1: aweuh. Mana hayangna lagu
0: naon? Mun lain nu request bae aya.
3: Sabotase ieu mah sabotase.
0: Aweuh, aweuh sabotase ge bos ti boy sabotase.
1: Gancang sia hayang lagu naon?
3: Curiga. Hayangna lagu naon? Atuh. Pengen lagu eta naon? Efek rumah hantu anjing. Rumah kaca eta.
1: Anu mana?
3: Di udara. Ku ingin tenggelam di udara.
1: Aya, geus sok aya eta mah aya.
3: Ah, eta.
1: Aya ya
3: mah. Lagu nama kanggo Bos Hendy nya.
1: Heeh, tah sarua.
3: Bos Hendy tong amaman we beling nya.
0: Aku udah lumpir.
3: Rada kirang.
1: Kudu nama urang-urang adukeun ngobrol kudu nama euy.
3: Jadi rada kirang kan kanu ieuna. Kanu mastakana nya. Amaman we beling. Seuran mah ieu ngamam simeut kitu nya. Meh jago ngajleng. Atos ah nya. Sampai malas pengen beli truk 2 kiloan.
1: Oke.
3: Pantun heula meunang teh
1: pantun.
3: Berang-berang makan kawat.
1: Cakep.
3: Berangkat.
0: Gini gitu gini pantun teh urang aya atuh
1: eta. Sok.
3: Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si eta mah kan pantun eta tukang ojek pengkolan teh
0: berang-berang. Urang mah pantun ieu. Ada badut suka makan roti.
1: Cakep.
0: Gak apa-apa gendut, yang penting jangan boti.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Indonesia.
1: Benar kata Bernadia ya, sahabat sehat. Segala sesuatu harus dibuat menyenangkan ya. Itu dulu intinya.
0: Karena mindset yang paling penting. Segala sesuatu itu lamun dijieun senang mah, insya Allah wan.
1: Mak bang maksudnya mindset, hadir ke mindset.
0: Segala sesuatu teh, wana kita buat menyenangkan. Karena mindset kurang nak, ah iya mah pirasepeun. Kita rubah mindset kita. Canggihan naus ah
1: rubah. Keadaannya tidak membuat itu menyenangkan mak.
0: Dibuat senang aja.
1: Datang ke imah, acak-acakan imah, bocor. Mak tak kumak.
0: Mun kita duruk imah. Siapa suka nuk itu wae. Imah mun segala sesuatu da bahagia kita yang ciptain, senang susah kita yang ciptain. Kan ingat cerita eta teawan anu tukang cuanki gara-gara storana kurang 10.000 setruk.
1: Maha bisa gitu nah aku
0: sepuluh kan sapoe sapoe teh mainannya nyetoran kanu dunungan teh 40.000 poe eta mah mainannya teh nyetoran teh 30.000 kapikiran wanda kapikiran mainannya kumaha neangan 10.000 atau kumaha jadi setruk wah
1: ya, tapi halus kan sebenarnya untuk memperbaiki kedepannya biar omset meningkat kan bagus itu dipikiran teh
0: gering tapi mana mah bisa dengan omset yang keharap gering. Halus ya gitu dah. Tapi kan lamun kita buat menyenangkan mah keun bae lah ka dunungan mah 10.000 mah nya cilok we.
1: Pecat we suka we. Jadi dagang cilok.
0: Dagang bahasa tahu.
1: Ha gitu. Mau dipecat dagang bahasa tahu.
0: Saru rek pecat aing mah ngomongkeun pecat. Iya.
1: Saru. Tah tu sorangan, nah, sorangan mah mau dipecat ku.
0: Iya. Bos dah, bosna olangan gitu.
1: Itulah. Nah, kudu menyenangkan segala sesuatu termasuk juga dari benar kalau mau masalah makanan banyak yeah. Harus datang ke satu tempat yang menyenangkan, pilihan makanannya bisa lengkap sahabat surat, cuma datang ke satu tempat.
0: Kemana?
1: Kudu kukulilingan, misal pengen makanan Asia, kudu kukulilingan ke Thailand, ke Malaysia, ke mana ke mana.
0: Vietnam,
1: ke mana? Datang ke satu tempat ke Pago Restoran yang ada di depan Pandayan Hotel ya. Ini ada Asian Food Market sahabat suara ya. Ini all you can eat buffet dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnam Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station juga ada, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan dimsum, yang asli Indonesianya juga kulinernya ada sate kambing, madu sate kambingnya juga ya,
0: biasa
1: nasi, tapi mohon maaf nasinya goreng tidak bagus. Nasi goreng kampung. Sampai dessert homemade gelato dan pastry juga ada. Ini setiap hari Sabtu catat ya jam 6 sampai jam 10 malam di depan Pandayan Hotel, tepatnya di Pago Restoran. Cuma 250.000 net per orang, bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri ya. Langsung reservasi di nomor 08112232392 atau di IG-nya dicek aja ya, di follow, dicek dan tanya-tanya @pagorestoran atau @depapandayan. Asian Food Market, jajanan jelajahi Asia lewat rasa.
0: Baik, sekarang kita kembali lagi ke WA yang sudah masuk di 08112210 51. Ada Mas DC di Mekar Bakti Pamulihan Sumedang.
1: Cager-cager itu pemulihan lah terus ya.
0: Pemulihan.
1: Dalam masa pemulihan
0: lah terus. Tama pemulihan.
1: Berarti. Kayak pencageran itu.
0: Waktu dulu bah dahar pais lubang. Pemulihan halus kacang. Request istimewa.
1: Dari sekarang ini pernyataan.
0: Dari Good Morning Everyone.
1: Penelitian di
0: dokter. Wan Kaisar. Halus proteinnya gede sih teh. Jeng loba duit. Gancang cager. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun, buat Kang Abil dan Kang Wanda. Selamat pagi Mas Dese. Lagu baratnya banyakin yang klasik Kang.
1: Yang baru malah, nu baru pugu.
0: Tek ye, amun nu kemis keke klasikan, lebarat nage klasik gitu. Nggak soalnya gini Kang, sepertinya pendengar suara tuh banyak yang seangkatan dengan kami. Tenang naon ari eta usul mah tampung we. Gitu aja Kang usul saya mah. Sehat dan

0: makin penuh berkah hidupnya ya Kang. Atur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
1: Ya boleh lah ya nanti iya.
0: Tampung aja ditampung gitu. Dawan urang teh kudu bisa istilah nama
1: mengigeli zaman.
0: Nah,
1: mengigeli zaman bukan?
0: Bukan, menampung segala aspirasi karena kita penyiar demokratis ya tuan. Amun alus urang asupkeun, lamun goreng urang omean, tak etang disebut demokratis nu alus teh. Bener teu? Nu alus tama urang pertahankeun gorengna urang omean kumaha sangkana ieu radio bisa bertahan.
1: Tetap hadir, tetap eksis menghibur semua.
0: Eta.
1: Urang omean seperti lagu dari Billy the Kid dengan Omean. Omean.
0: Hatiku jagoan naik mobil sedan.
1: Putar-putar.
0: Sedan na ucutan.
1: Omean.
0: Waduh, lagu eta mah.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Berhadapan dengan spektakuler fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

tiko.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ladies and gentlemen, ayah gadis menuju mampermen. Sebuah lagu dari Doci dengan Anxiety.
1: Saat Doci deh.
0: Aduh, mana ternyawa Doci.
1: Nanya makanan ternyawa dan nanya.
0: Iya,
1: Pewi Gaskin.
0: Lain.
1: Pemain gitar Pewi Gaskin si Doci ayah kan.
0: Lain. Doci tengaran aslinya mah Doyong.
1: Doyong.
0: Doyong.
1: Cina.
0: Itu pakai Ci.
1: Oh.
0: Doyong.
1: Ya.
0: Bebatur lah Kadir.
1: Oh, dari Doci.
0: Si Doyong mana ya teh salah satu personil NCT atau lah NCT.
1: Oh NCT teh ya ormas.
0: Ayo bare teh ai di bare nyaho nu benerna.
1: GPR XTC itu ya NCT. Teu
0: lain.
1: Naon atuh?
0: Tapi biasa grup sih ga Blackpink atuh.
1: Oh, kayak
0: mah NCT.
1: Korea, Korea.
0: Korea.
1: Band Korea.
0: Oh, di daerah nanti di Sukamenak.
1: Kopo area Korea nate nya bener.
0: Heuk itu si Doyong gitu kan si dipanggil Doci teh karena ngaran kameumeut
1: di
0: fansna jadi karena si Doci gitu
1: mana mah Doyong ya
0: karena nama Doyong Doyong kasih nong inrong
1: terus mencoba sama suara tinu Doyong Kadir kan Doyong kasih nong inrong tidak ada perubahan. Ini kudu perkaya wawasan perbodoran teh mi.
0: Pan aing teh eta teh geus memperkaya heula masalah ilmu permusikan mah eta nyaho-nyaho Doci-Doci aja da teh imane.
1: Aing mah ngetes ukul ka maneh.
0: Emang sia saha Doci apa teh?
1: Tadi vokalisna ele pegitarisna Pewi Gaskin si Doci.
0: Siapa da Doci?
1: Eta kan masih permusikan.
0: Pan ieu mah anxiety. Apal anxiety?
1: Naon?
0: Panyakit anu aya dina budak kora ayeuna teu bisa molor. Loba pikiran.
1: Kataan saya itu siapa tu bisa molor
0: kawan
1: insomnia siapa?
0: Oh beda itu kawan.
1: Beda.
0: Jadi kalau bawa pikiran macam cemas, kawan cemas. Jadi kalau roti arah rasup cemas.
1: Celana masuk. Nyawat. Saya itu nyawat berarti.
0: Darin nyawat lupa.
1: Nyawat.
0: Cendol.
1: Cendol cendol.
0: Nyawat nyawat.
1: 500an.
0: Cendol nyawat oke. Okay.
1: Capeknya
0: capek aye ngigelan maneh mah capek
1: jika capekna lamun urang keur browsing terus
0: goreng-goreng
1: loading
0: goreng.
1: Non muter-muter teh
0: loading
1: ya
0: loading
1: lelet bapering
0: bapering
1: capek
0: deh
1: dan kudu diganti tapi jaringan internet kudu koneksinya langsung direct ke akses ke perangkat Anda dengan teknologi kabel serat optik membuat bebas gangguan koneksi internet pakainya Melsa internet service provider. Itu sahabat suara ya. Tadi teknologi yang dipakai ini bisa Anda gunakan buat kepentingan kalau Anda punya tempat usaha ya. Nama paketnya Raya Basic sahabat suara. Harganya mulai 600.000, kecepatannya sampai 250 Mbps. Nah, itu kalau buat yang mau usaha mah kafe, kantor atau apapun. Tapi kalau untuk penggunaan pribadi ada yang namanya Eco Fiber, teknologinya fiber to the home. Harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya internet mah Melsa internet service provider untuk internet lebih baik.
0: Ah, entah lah. Baik. Wan ya Kang Uten ya.
1: Kang Uten
0: alhamdulillah. Nuju di Bandung ya Tewan. Kerdi Bayrek mawa
1: itu. Oh, parfum atuh oh. Alhamdulillahnya.
0: Assalamualaikum, milojeng aktivitas kada kasadaya urban di mana mugia syariat barokah amin. Ternyata konsep baru aya lagu baratan. Okelah. Nu penting mah tetap anu lebih banyak na lagu.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Ngadukung artis sendiri, siap. Ulah hilap sebenarnya kapala wargi sadayana ngadukung Iswara. Oke, anu nuju ngagaleuh. Nah, oke. Ngagaleuh produk-produk anu mensponsori Iswara. Mangga para pengusaha pasang iklan nu seueur di Suara nanti pasti kita dukung dan beli produk Anda lagu lama-lama.
1: Ini Kang Uten kata alhamdulillah terus di bayareknya di Jalan Taman Pramukanya segala parfum. Kabari keur di donor darah bajuna Persib. Ayeuna nu ieu ge Persib ieu.
0: Da soalna
1: Persib jersey na mi.
0: Tapi dari Jakarta na soalna teu bisa make.
1: Oh kitu kamu teh paingan ya. Sini teungeulan di Jakarta mah nganggo nanya.
0: Heeh.
1: Nya. Moal moal ka bapak-bapak mah.
0: Anger we ai.
1: Da
0: cacing mah budak leutik 15 tahun digebuka, budak leutik. anu di Karawang gitu
1: di mana? Wah, ini kabudak leutik karena saya teh kolot, ikan leuwih kolot banyak wah
0: anjing sih.
1: Sopan-sopan pokoknya mun aya naon gara-gara ngangge baju Persib Kang Uten nya.
0: Bebeja ka
1: sana. Bebeja ka Elmi. Kan picking pasimpulnya Elmi banyak.
0: Orang
1: biasa bae. Ulah ka Elmi.

0: Rizky Febian dan Adrian Halif. Sebuah lagu yang direquest sama Kang Uten.
1: Ini tentang tanggal ya, almanak ya.
0: Dan almanak, alama.
1: Oh.
0: Itu katigang songsong. Jadi huh? Alama.
1: Oh.
0: Ya ya. Ya ya ya. Wan ya ya nunggu WA Wan. Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi, Rizky di Sukajadi. Lagi sarapan kupat tahu, kita merapat ke Sukajadi yuk. Beri lagu cadas Kang supaya semangat. Salam kru suara teh. Salam buat kru suara. Teh Alex kemana Kang? Nuhun. Teh Alex sudah tidak siaran lagi di kita dikarenakan Teh Alex sedang guguru lagi. Nanya ke daerah mana si Alex itu guguru nanti? Man?
1: Tibet.
0: Bukan Tibet.
1: Ke Kathmandu.
0: Tapi ini ada yang ngirim WA ke kita ya. Ini ada info gempa di daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulteng ya.
1: Terasa kadinya.
0: Jauh Asia tuh. Oh. Mudah-mudahan tak ya korban jiwanya, jangan tak ayana naon lahnya.
1: Gede teh eta na sebenarnya skala Richter.
0: Hah? Ya lumayan tau peringatan dini tsunami na geus aya. Tuh, genep. Genep dah. Mudah-mudahan tak ayana naonnya. Mudah-mudahan.
1: Jam mana jam seberaya tadi?
0: Iya eta. Jam 8.37.
1: Lain anu ngirim ke dia udah kampret sih teh lain ngirim ke WA na.
0: Heeh sarua ieu jam 8.37.
1: Ya, jam 8 berapa tadi itu?
0: Tuh.
1: Nya eta lah.
0: Nya nya mudah
1: panan berarti ya tadi ya. Makanya ada gempa. Ada yang merasakan gempa sama saudara?
0: Apa ya, ada di Sulawesi nya? Di Sulawesi ya. Mawai. Mudah-mudahan teh enak lah. Lain naon wan urang teh wan kudu sudah doakeun jadi jelema teh wan nya. Mudah-mudahan sing araya rejekina sing sarehat dalamun sehat jeung aya rejekina mah wan. Ya. Kanu tuangan ge raos di pasian tuang ge.
1: Kan tenan eta mah. Di mana tuang minum raos teh?
0: Asian pojok. Food Market, pagu restoran Papandayan.
1: Oh, makanan Asia ya?
0: Bisa.
1: Somtam, somtam.
0: Bisa.
1: Yong topu.
0: Aya, aya.
1: Vietnam chicken roll, Vietnam roll.
0: Ya, Vietnam chicken rib.
1: Bebek packing.
0: Mana mah Vietnam chicken rib.
1: Bisa. Bebek packing.
0: Aya kabeh. Oh, bebek packing.
1: Bebek, kan bebek eta aya di khas di mana?
0: Aya, tapi lain
1: oh, bebek packing. Nasi.
0: Migas ku urang.
1: Nasi nu naon aya.
0: Cicing urang ngalah jelas manya. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia. Tadi Yong Tofu sudah disebutkan, somtam sudah ada, Vietnamese roll, chicken kung pao. Ramen station.
1: Oh ramen, aneka ramen aya gitu ya. Ramen lada, ramen kuahnya.
0: Pokoknya mah eta mah stasion we ramen teh.
1: Kanu angkot.
0: Kan ramen stasion. Indian counter naan dan pirata bread with chicken curry.
1: Oh makanan India aya aya di nya nu di ramen ini.
0: Itu atuh di dieu. Aneka bakpao dan dimsum.
1: Oh bakpao aya.
0: Serta kuliner khas
1: Indonesia. Cikian
0: gitu ya. Wow. Serta makanan kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry.
1: Homemade sebaca nanti kapret buatan rumah
0: ya. Ya. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WA 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran@thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Tadi kan Om baru nyebutin makanan, minumannya ada apa, Mi?
0: Minumannya?
1: Minuman khas dari Asia seperti Ciu Gibrik itu ada.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Margahayu, sahabat suara. Ini Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Panen di Margahayu itu tewan di daerah
1: Jalan Mars.
0: Jalan gua. Mars. Margahayu raya nya lain Margahayu Permai. Mun mana Permai mana di sore yang lain ya.
1: Nyamun. Itu kan nonton live sama mana teh?
0: Ustaz Epi.
1: Oh,
0: Ustaz Epi jeung sisana
1: di dinya. Dikeur di mana eta?
0: Keur di mana? Urang mata kalus ge atuan internetna atuan HD wan.
1: Meosa deui
0: wae. Oh, meosa deui wae.
1: Meosa deui wae atuh. Bertubi-tubi nah
0: emang pernah. Lainnya urang bi tadi urut urang eta mah.
1: Tapi dah memang benar terbaik itu Meosa mah kabuktian.
0: Terbaks atau terbaks.
1: Kalau pengen jaringan internetnya bebas gangguan mah kenapa bisa seperti itu?
0: Kenapa?
1: Teknologi.
0: Benar.
1: Teknologi lagi kabel serat optik. Kemudian ada dynamic public IP, koneksi direct langsung ke perangkat Anda. Jadi insya Allah bebas gangguan sama suara ya. Dan ini buat yang mau usaha mah, mau buka kafe, kantor, apa, ada Raya Basic pilihannya. Tadi teknologi yang dipakainya harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Tapi untuk penggunaan pribadi di rumah, ini ada Eco Fiber. Teknologinya juga fiber to the home sama ya. Dan juga harganya 290.000 mulainya, kecepatannya sampai 100 Mbps. Pokoknya Melesa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Baik juga ini yang ada yang WA Mang Jasep Kopo, Mang Elmi, Mang Wanda, Wirujeng Enjing. Lagu mancanegara bisa request anu agak jadul.
1: Berarti kayak kudu disiapkan anu jadul-jadul, Mi.
0: Kan kemis, anu jadul mah
1: lagu naon, jadul. Tekunan naon lagu baca geda. Juga orang tadi atas saat tadi teh.
0: Naon?
1: Doci, saat apa orang mah. Saya mau anu Metallica, Radiohead, The Cure, meren ararapal, Morrissey, ararapal
0: gitu.
1: Gitu. Kurang seganti geus ulah anu montorkeun di jam nu jadul-jadul.
0: Jangan sami, kurang di eta di asupan, ada asupkan.
1: Tong Blackpink lah, kakak dia kan
0: itu. Anungan arus mah Black kerupuknya nanya, KDM mending.
1: Black Forest nih itu mah.
0: Kue, orang mah mau ngedaharin kabarnya, mana ya kue kelepon ya naon gitu. Mang, abi mah yang resep makanan teh Neglasari.
1: Maksudnya?
0: Nagasari, ya mah Neglasari. Tuh di situ di Setia Budi Neglasari mah cek orang teh. Ayah wae gitu jelema lu kitunya menggelitik lah gitu lah.
1: Oh iya benar. Juga Elmi udah menggelitik
0: weh canda tawa tuh Elmi
1: menggelitik hulup nih hayang nyundul.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan

Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya, Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Lagu yang dinyanyikan oleh band yang begadang terus ya.
0: Apa itu?
1: Payung Tunduh.
0: Lain Payung Tunduh, Payung Teduh. Teduh. Iya. Asia, kopi.
1: Kopi seduh. Payung seduh. Kalau suka ngopi saset ya. Band ini jadi Payung Seduh.
0: Tapi lamun subuh-subuh beda deui.
1: Apa kalau subuh-subuh apa?
0: Aing kasepil. Udah mau isuk-isuk. Soalnya kieuan ya anu nanyakeun Mang Jasip Kopo. Mang, sejarah Mang, asal muasal papais anu jerona cau. Asal nama resep ti Jepang, tepatna ti Nagasaki. Tah eta papais teh dibawa ku bangsa Cina kasuka jadi. Tepatnya di daerah Neglasari, jadi we papais Nagasari. Wah, waduk sih teh.
1: Iya mah teh memang di Jepang bener tadi di Jepang nama. Dulu ini makanan ketika terjadi bom atom ya, makanya Hiroshima dan Nagasari.
0: Nagasaki sih teh.
1: Iya makanya itu jadi Nagasari kan dahareun harus ketiba bom atom teh, hese dahareun teh, dahareun teh kueh nu kieu.
0: Katiba bom atom mah jadi eungap.
1: Hah?
0: Jadi Hiroasma.
1: Apa, eh?
0: Hiroasma.
1: Maksudnya gue?
0: Hiro Asma mengi.
1: Mau matem.
0: Nah ini mah atom tiri dahar.
1: Kacang atau?
0: Kacang aja kuming kenawan. Kacang atom.
1: Iya.
0: Wah udah jam 10 wah lah.
1: Itu alarm sudah berbunyi.
0: Oh ya. Sudah berbunyi ya. Terima
1: saatnya
0: kasih.
1: Saatnya kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kalau yang mau ngabasa tahu jangan lupa ke Jalan Kancra nomor 1. Di Kopi Kancra. Kalau yang mau pesan langsung WA aja ke saya.
0: Terima kasih kita bisa tahu gua. Ya sahabat atau nuhun atas perhatian Anda yang sudah mendengarkan kita dari jam 7 sampai jam 10. Alhamdulillah aya nama aya lagu baratan urang teh nya. Tapi can bisa request anu aya we heula sadiakeun heula nya. Kalem. Nama Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit. Terima kasih buat semuanya. Semoga hari menyenangkan buat kita semua. Ciao.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya,

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Ang.

0: Sumaba. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Suara, Suara Warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Selamat hari Senin, sahabat suara. Bagaimana dengan hari Sabtu minggunya? Apakah lumayan bisa merecharge kembali tenaga?

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Dodo Harahap, baru aja jam pertama dan ini The Fly adalah lagu keempat. Dan terima kasih buat kamu yang sudah ke 0816-114-1014. Sebentar saya ambil mouse yang satu dulu nih, ada tiga mouse soalnya. Kak, lagu sebelum Nadif tadi lagu siapa ya? Waduh, ngasih pekerjaan ke saya. Bentar, kita loncat ke jam 10.41. Kita cek playlist 10.41 itu sebelum Nadif. Itu adalah Jingga terakhir ya, itu lagu 90-an kayaknya. Is it? Well, anyway, welcome. Selamat datang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Apa yang terjadi di hari weekend kemarin, Sabtu Minggu, kita ada acara yang namanya Festival Burger Dunia, di mana ini barengan sama Aldi Taher, Iswara jadi official partnernya media. Dan yang menyenangkannya adalah ketika di acara tersebut kan banyak ya tenan-tenan burger UMKM, terus juga enak semuanya karena makanan. Selain itu ada yang namanya pre-love barang-barang dari penyiar Iswara. Salah satunya saya punya satu barang yang dari zaman pandemi saya beli, niatnya itu adalah pengen yang namanya ngonten pakai barang ini biar seru gitu ya di TikTok, yaitu adalah beli inline skate atau rollerblade, sepatu roda. Widih, pengen tuh kayak anak-anak TikTok kan, belilah. Tahu-tahu kok susah ya, kok beda ya sama yang zaman-zaman saya sekolah yang ada remnya di belakang. Oke, akhirnya kita museumkan saja. Dan akhirnya kemarin dijual di pre-love, ternyata laku langsung. Yang beli bukan main-main, langsung Aldi Taher yang beli, bab, gak pakai yang namanya

Kato dan juga Run dengan Cukup Sudah. Lalu juga ada Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Apa Iya. Yang pasti setelah yang satu ini, ada Monita Tahalea yang siap ngajak kamu nyanyi bareng di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming.

Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Cukup sudah dari Yofi Widianto dan juga Ran, yang merupakan lagu aslinya dinyanyikan oleh Bung Glenn Fredly, yang sudah menjadi legend karena sudah tutup usia, tapi lagu-lagunya masih dinyanyikan kembali dan masih dibawain juga di beberapa live music. Yang kalau misalnya kalau sahabat suara mendengar lagu-lagu yang pernah didengar, itu biasanya adalah saat ini dinyanyikan ulang oleh musisi era sekarang. Iya gak sih? But anyway, selamat siang untuk yang sudah join di iSuara.network. Itu adalah live TikToknya iSuara. Ada Kang Ujo, ada juga

0: trending dengan mereka kayaknya ya. GAC dengan Baru siap dimainkan setelah ini. Grup yang baru dua kali manggung, satu kali manggung, panggung keduanya langsung ditanggap sama Java Jazz. Langsung juga collab sama Run. This is NPD. Sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: lagu terakhir di 10 lagu keren Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini juga merupakan jeda untuk kita break sebentar. Jadi buat sahabat suara yang mau makan siang, dipersilakan siapin makan siangnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

Lagu yang di-request oleh Purwani Cegil dari Nabila Takia di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya masih juga lagu yang udah di-request banyak oleh sahabat suara siap dimainkan, seperti ada Sheila on 7 dengan Tunggu Aku di Jakarta dari Reti siap dimainkan, dan juga yang ini dong, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam dari requestannya Sweetie City, mainkan hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

makan siang ya sahabat suara, supaya bisa produktif sampai jam 5 sore, mungkin jam 6 sore, gak tau deh jam kerjanya sampai jam berapa sih ini sebenarnya dunia ini ya.

0: aku yang ada di London. Ini dia The Changcuters, lagu kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul lah ke London ya, Dodo harap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawardi Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Malik and the Essentials dengan Aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih. Pasti di playlist teman-teman sekalian atau sahabat suara.

Ada satu pertanyaan buat sahabat suara. Apa perbedaan ketika mau makan siang, ketika baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan? Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana yang diskon ya. Yang ini Citra Scholastika dengan Everybody New, yang bawa bekal semangat masak paginya ya, untuk bisa menciptakan kehematan di siang hari. Wow, panjang. Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Suara warga Indonesia, Citra Scholastika.

Ya, warna dengan rindu ini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya,
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Hai
3: Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih Uci.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
5: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
7: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
8: Agak sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan SHGB baru.
7: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
9: Intinya masyarakat itu menuntut mensatuskuokan permohonan yang dilakukan oleh BSDS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
7: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
6: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
10: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
5: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang kami distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
6: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
1: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
11: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
12: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing, tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
13: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
6: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
14: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
15: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
14: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
6: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
16: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
17: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
3: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
19: Iswara.
18: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengan kehidupan sahabat suara. Langsung aja, ini dia the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Wow. Masa sih?
0: Iya, luar biasa loh ya nih. Dengan adanya karya ini banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu dan aku masa aku publish dulu di grup aku yang sebelumnya kan Blink gitu. Terus baru-baru ini aku akhirnya aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah di situ terasa lebih kayak aduh bisa nggak ya nih kalau sendiri, kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
0: Terpressure?
1: Iya dulu banget ya. Dulu, karena kayak ini udah cukup oke belum ya, terus kayak cocok gak ya sama karakter aku. Pada saat itu kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa kan. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka, aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
0: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
1: Salah satunya.
0: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
1: Iya, aku suka journaling sih.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert ya. Introvert dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
0: Makanya journaling.
1: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
0: Gitu. Ini kan udah dua album ya dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya dan.
1: Thank you.
0: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana? Gimana perjalanan ini akhirnya?
1: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak oke, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga. Tapi kayak banyak yang kok gak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau gak srek kan sebenarnya kayak cuman aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak cuman aku yang ngerasa doang. Mungkin sebenarnya orang di luar sana juga kayak oh cocok-cocok aja.
0: Suka-suka
1: gitu.
0: Aja ya. Orang dicat, orang ditawarin ya, kayak orang kalau tamu ditawarin kan iya-iya aja ya.
1: Iya,
0: kitanya aja yang kayak sempurna gak sih nih.
1: Itunya tuh yang lumayan lama tuh perdebatan dengan diri sendiri justru.
0: Tapi emang kamu ngerjain itu semua sendiri atau ada diskusi juga dengan orang lain sebelum meluncurkan karya-karya kamu?
1: Kalau untuk pemilihan lagu aku mostly emang sendiri sih dari awal gitu. Jadinya aku yang lama adalah mencari style gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu kalau dulu kan grup ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
1: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Jadi gak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Kayak ada belok-belok sedikit kayak ada sesuatu genre-nya gitu.
0: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu, sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1 sampai 10 udah di angka berapa?
1: Apanya?
0: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
1: Waduh.
0: Atau masih mencari, atau masih... Mana ya?
1: Aku masih terus mencari sih, tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
0: 7-8 dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
1: Tapi masih terus mencari, misalkan aku ngerasa ini Ivy banget nih udah di angka 8-nya. Sisanya kita explore terus karena kan enggak mau stuck di satu tempat ya.
0: Betul. Jelas ya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya Ivy sendiri. Apa yang membuat tadi aku udah sempat sebut pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi.
1: Apanya yang membuat
0: pindah-pindah pelan ini menurut kamu nih karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
1: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu Pindah Pelan-Pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
0: Nah, ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
1: Iya.
0: Jadi Pindah Pelan-Pelan, ada apa dengan Pindah Pelan-Pelan ini?
1: Karena sebenarnya mau mengcapture momen dimana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan, ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu.
0: Okay.
1: Jadinya, nah, tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Okay. Tapi kayak pindah hati, ya benar sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya Pindah Pelan-Pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
0: Oh, Pindah Pelan-Pelan. Iya. Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya.
1: Iya.
0: Singlenya Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan. Hai, Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring sama Teh Yura.
1: Oh, thank you.
0: Nice pick loh, dia dateng loh ya. Wow, terus juga Maca, Mr. Dave. Hai, banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya, so nanti sahabat suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network, stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang Pindah Pelan-Pelan, pastinya tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu dari penyanyi favoritnya Ivy, yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my god, iya. Dia diva. Kalau Java Jazz suka nonton Andin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz.
1: Iya,
0: ya?
1: Ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow, masih. Dan suara masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif apa merilis album produktif itu satu, terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Jadi kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya lahir dari Elva Sosioria.
1: Iya.
0: Tapi kamu ada itu juga nggak, ada ikut pendidikan formal
1: iya,
0: untuk
1: aku
0: musik?
1: Di Elva juga.
0: Elva juga. Oh my god, itu tahu Elva nggak Goy? Ya kamu terlalu gen sih. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya, Sherina Andin ya.
1: Iya. Salah satu pelopor.
0: Yo i.
1: Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana, dari Elva? Wah, minder. Oke, kasih tempat karena gue anak choir. Bas. Enggak dong, enggak di enggak percaya aku bas ya. Ya enggak apa-apa deh. Basin ada do ke bawah semua. Jadi dia mereka butuh yang lebih deep tone, lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke.
0: Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya? Kayak kita nggak dalam apa ya situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita. Ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu liriknya.
1: Betul.
0: Oke, di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu.
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan. Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Mm-hmm. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu, sehingga pasangannya tidak merasa kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heartnya sekarang tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih, si pasangan kita udah happy lagi.
0: Udah baik-baik
1: gitu
0: aja ya.
1: Padahal seharusnya dengan relationship itu sparks-nya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok gitu.
0: Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah gak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu.
1: Iya, itu emang salah satu teman dekat aku sendiri.
0: Ah, berarti kamu memang teman yang diandalkan ya. Teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya.
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.
1: Dengan izin ya, kita enggak main masuk. Anonimus kita.
0: Iya, kan? Iya, jangan dong ya, supaya kepercayaan teman-teman kamu juga lebih nyaman lagi kalau mau cerita lagi. Benar. Karena kan ada sebuah karya di balik cerita mereka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nama Ari Renaldi.
1: Betul.
0: Nah, ini produser ya. Jadi dia memproduseri Pindah Pelan-Pelan ini.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah karakter musik. Nah, prosesnya itu repot gak kamu kalau misalnya kerja sama orang lain, termasuk sama Ari Renaldi nih?
1: Oke, kalau sama Kang Ari itu sebenarnya album sebelum aku sebelumnya album Menata itu full sama Kang Ari. Jadi aku udah dapet lah dinamika kerjasamanya gitu, dan aku udah nyaman sih so far kayak gini. Jadi biasanya aku nulis di rumah, aku nulis demo, terus demonya rough gitu, tapi aku udah ada gambaran aransemen musiknya kayak ini bakalan instrumennya bakalan drum, bass, ada gitar tapi dominannya gitar misalkan gitu. Itu aku udah kebayang biasanya. Terus baru aku bawa ke studio. Kang Ari di Bandung masalahnya. Kita jadi harus ke Bandung gitu sekali untuk workshop bareng-bareng. Karena kayak kalau kirim-kiriman data doang kayak enggak
0: ini kayak remote gitu, kayak
1: kurang dapat feel-nya aja. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
0: Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
1: Iya.
0: Coba, hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
1: Mungkin itu seperti pre-course yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in a relationship gitu, orang masih ada, kita masih
0: ketemu.
1: Kok iya, tapi rasanya udah beda. Aduh. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa, salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
0: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja enggak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo udah ya, enggak usah namanya diem-diem ya. Habis ini kita akan main jawab dengan nada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik. Asik, 2003 dibalikin lagi nih.
1: Radang itu.
0: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
1: Oke, kita coba ya.
0: Saat lagi setelah tulus labirin.

0: Ivy Aliza masih bersama kamu di Indokustik, masih ngobrolin tentang karya dia Pindah Pelan-Pelan di... Iya belum, maaf, aku yang ngantuk ternyata. Maaf ya, aku habis makan soalnya. Gue bilang juga apa, gue jangan pernah makan pas lagi siaran, ngantuk. Karena nasi dingin banget ya, setuju gak Vi?
1: Setuju, ya makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket.
0: Ya oke, okay. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah Pindah Pelan-Pelan. Dan bakal kenalan lebih dekat lagi, menyapa juga sahabat suara yang minta... Aku suka banget sama

0: Ivy. Salam ya buat Ivy dari Maca.
1: Oh, hai Maca.
0: Nama panjangnya Maca Cueda.
1: Ya ampun. Oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice day.
0: Aja. Have a nice day, Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
1: Sebenarnya kalau MV kita kerjasama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN. Wah. Tuh. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga, music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga apa lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerjasama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri, terus bareng sih sebenarnya, mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa, sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi, sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
1: Iya dong, menyenangkan. Karena fresh lagi, kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih. Maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak kayak oh gak pernah kepikiran nih mereka ngasih ide kayak gini-gini? Dikasih
1: mungkin
0: luang gak sih?
1: Pas ini sih, pas pemilihan lokasinya gitu. Oh, ya? Aku tadinya cuman kayak ya udah amannya yang sekitar Jakarta. Terus tiba-tiba mereka come up dengan kayak aku ada opsi nih di Anyer gitu, kayak
0: Anyer.
1: Oke, okay, wow. Kayak untuk syuting MV agak kayak wah effort ya ke Anyer gitu. Tapi mereka ada dengan opsi itu, terus juga possible dan memang cocok gitu. Jadi kita ke Anyer untuk itunya lokasi syutingnya gitu.
0: Berarti jangan-jangan mereka udah punya gambaran juga ya, suatu saat menghandle project gue pernah ke Anyer, antar pengen gue rekomendasiin ke sini kali ya, karena
1: enggak, kayak mereka baru research juga katanya untuk lagu ini dan pertama kali mereka propose untuk visualnya juga itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu, ijo-ijo terus kayak unsur alam gitu, jadi cocok lah.
0: Wow, dari seluruh lirik yang ada, adakah bagian yang paling mewakili inti cerita Pindah Pelan-Pelan?
1: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah.

0: gitu. Pantas aja. Gitu.
1: Kesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Mm-hmm. Udah gak kemana-mana lagi ternyata fokusnya di kita. Udah kemana-mana juga ternyata pikiran dia ya. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, bukan outro, dengan apa namanya ya, minus one. Yang gak tahu ini lagu siapa. Jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Ready.
1: Alright. Okay, Ivy.

Okay. Itu baru pertama sudah sangat mengejutkan ya. Yang selanjutnya, sebutkan nama artis favorit kamu, artis Indo.

0: Selanjutnya, musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta, Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng,

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan Ivy Aliza.
1: Halo, masih bersama
0: Ivy. Lagi gak enak ya?
1: Iya, terasa ya.
0: Maca bilang thank you Kak, sama-sama dong.
1: Sama-sama.
0: Imron van der Meer, pindah pelan-pelan cocok sekali buat yang ingin pindah ke warga negaraan. Lu ya bisa, tapi terlalu berat itu ya. Urusan saat ini ya. Well, anyway, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol bareng sama Ivy yang masih mencoba untuk pindah pelan-pelan ke, abis ini mau kemana nih?
1: Pulang.
0: Oh pulang, berarti pengen pulang abis ini ya. Oke, setelah sahabat suara bisa membawa pulang satu pesan setelah mendengarkan lagu ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin Ivy sampaikan kepada sahabat suara?
1: Sebenarnya bukan ada pesan yang gimana-gimana sih, lebih kayak aku mengcapture sebuah momen untuk dijadikan, aku romanticize lah gitu ke dalam sebuah lagu gitu, dimana semoga kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin punya kisah yang sama dengan pindah pelan-pelan, dia pernah melakukan pindah pelan-pelan, atau mungkin sebaliknya pasangannya yang pindah pelan-pelan sebelum hubungannya berakhir, mungkin bisa relate sama lagu aku Pindah Pelan-Pelan gitu.
0: Oke, dan bisa menjawab ini juga ya, keresahan mereka juga ya terhadap hubungan. Nah, apakah single ini menjadi pembuka untuk proyek atau karya lain yang lagi kamu siapin ke depan?
1: Hopefully, karena kan terakhir kemarin kan album ya, album Menata gitu. Cuman aku gak mau yang terlalu terburu-buru untuk kayak ini akan menjadi album gitu. Jadi kayak aku akan mengerjakan single-single selanjutnya insya Allah gitu. Cuman nantinya akan menjadi sebuah album atau bagaimana, kita lihat nanti.
0: Okay. Kalau tahun ini sampai bulan ini, berarti kamu ini single yang pertama di tahun ini.
1: Iya.
0: Dan kamu orang yang setiap tahun nyiptain single karya gitu, atau mungkin album harus ada di setiap tahun gitu?
1: Kalau di setiap tahun album agak berat sih.
0: Berat. Tapi dalam karya, proses?
1: Iya, prosesnya panjang soalnya kan. Terus takutnya memakan waktu terlalu lama untuk orang menunggu rilisnya. Jadi aku lebih baik kayak ya udah satu-satu biar supaya orang juga fokus kan dengerinnya, promosinya juga. Orang jadi bisa lebih aware ini lagu tentang apa sih gitu-gitu.
0: Oke, dikit-dikit tapi pasti gitu ya. Muncul terus gitu ya. Nah, di lagu Pindah Pelan-Pelan ini, idealis apa yang akhirnya kamu bisa munculkan?
1: Idealis apa? Kayaknya justru menahan diri. Untuk ini sih, dari segi aransemen musiknya. Karena biasanya tuh aku tipe yang kayak ini di sini spotnya kosong nih Kang Ari, apa yang bisa kita isi? Aku diskus sama produser aku gitu. Cuman khusus di lagu ini, dari awal aku datang aku udah bilang ini aku maunya minimalis, bunyinya gak terlalu berisik, gak terlalu loud. Aku pengen orang benar-benar dengar aku dekat, kayak lagi emang kayak lagi aku bisikin gitu. Jadi gak pengen instrumennya terlalu grande dan rame gitu justru. Jadi udah segitu aja cukup ya. Iya, paling nanti saya kasih strings tipis di belakang katanya gitu.
0: Dan so far emang ini sesuai sama
1: ini. Jadi baru kali ini sih aku bisa kayak menahan diri untuk kayak enggak tambah ini, tambah itu, gimana biar full gitu. Justru ini salah satu belajar juga sih untuk kayak oh segini ternyata cukup nih lagunya gitu. Kalau memang enggak butuh yang rame-rame gitu, sesuai.
0: Minimalis tapi manis ya. Oke. Nah, kalau ada, aku mungkin akan minta tiga kata untuk tiga kata ya, bukan tiga kalimat, tiga kata untuk single kamu yang Pindah Pelan-Pelan ini. Apa?
1: Oh, apa ya? Jujur mungkin karena direct ya.
0: Jujur?
1: Jujur, hangat.
0: Hangat.
1: Instrumennya.
0: Lirik? Ya, dari lirik?
1: Apa ya? Simple.
0: Simple. Jujur, hangat, simple.
1: Karena repetitif.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Pindah Pelan-Pelan.
1: Okay, dear sahabat suara semuanya, jangan lupa dengerin single aku Pindah Pelan-Pelan untuk kalian yang mungkin sedang dalam goncang-gancing dari sebuah hubungan, bisa jadi, atau mungkin sudah melewati fase itu, fase di mana pasangan kalian pindah pelan-pelan duluan, sudah berakhir hubungannya, sudah ada closure-nya, sudah melupakan juga, tapi mungkin memang pengen enjoy aja. Gak apa-apa, kalian bisa dengarkan dan juga jangan lupa nonton music videonya di YouTube channel aku, Ivy Aliza.
0: Oke, social media boleh dikasih tahu?
1: Boleh dong, semua social media aku sama Ivy Aliza.
0: Wah, Semua satu nama ya. Yeah. Jadi enggak repot ya. Oke. Okay. Tadi gue sempat nahan ketawa karena kamu ternyata masih relevan dengan kata gonjang-ganjing ya.
1: Gonjang-ganjing iya. Aku kadang suka kayak apa ya? Kosakatanya suka yang keluar agak enggak umum.
0: Cepat sembuh untuk radangnya ya. Jadi ini adalah obrolan terakhir kita sahabat suara untuk pindah pelan-pelan singlenya dari Ivy Alyssa, sukses ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Dan juga semoga event-event terdekatnya atau gigs terdekatnya juga bisa lancar juga. Oke, dan thank you juga buat sahabat suara yang sudah menonton di live TikTok at isuara.network. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu kalau besok sama Farah Fairuz. Thank you, Ivy.
1: Thank you.
0: Dan ini dia yang terakhir, Ivy Alyssa dengan Pindah Pelan-Pelan. Kita ketemu lagi ya, sahabat suara ya, di Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dibahas. Perbaikan perlintasan sebidang di Jalan Sunda. Pelaku jambret ditangkap polisi. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Rencana mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung untuk penerbangan komersil masih dibahas pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara, agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Pembahasan lebih rinci dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.
2: Ya gini, reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya, agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial dan gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni.
1: Para pelaku usaha di Jawa Barat diminta untuk memberikan data secara lengkap kepada petugas sensus ekonomi tahun 2026 atau SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi mengatakan, data yang lengkap dan benar akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Menurut Ade, partisipasi pelaku usaha bukan sekedar mengisi kuesioner, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang lebih tepat, program yang lebih efektif, dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
3: Saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha di desa-desa dan kelurahan se-Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang lengkap sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran berawal dari desa kelurahan dengan data pelaku usaha yang tepat sasaran.
1: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengaku prihatin masih ada penumpang yang merokok di gerbong kereta api meskipun di dalam toilet kereta api. Asep merasa prihatin atas kejadian tersebut dan meminta petugas berwenang untuk menindak tegas perilaku tersebut karena mengganggu penumpang lainnya dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan agar tidak terulang di kemudian hari. Oleh karenanya Asep mengimbau penumpang kereta api tidak meniru perbuatan tersebut dan meminta masyarakat untuk taat dan tertib dimanapun.
4: Saya menerima laporan video yang viral terkait penumpang yang merokok di kereta api. Etete punten euy, kan tos jelas, dilarang. Ditambah asap rokoknya kan pasti mengganggu ka penumpang yang lain. Etaulah dicontoh dan harus ada tindakan tegas dari pihak kereta api supaya hal ini tidak terulang di masa.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan perjalanan kendaraan bermotor, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung melakukan perbaikan sejumlah perlintasan sebidang, termasuk fasilitas serupa yang ada di Jalan Sunda, Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan pekerjaan akan dilaksanakan mulai 9 hingga 12 Juni 2026 untuk menjaga kualitas jalur rel agar tetap memenuhi standar keselamatan perkeretaapian. Menurutnya, selama masa pekerjaan berlangsung, akan dilakukan penutupan sebagian badan jalan di sekitar lokasi perlintasan, sehingga berpotensi menyebabkan perlambatan arus lalu lintas bagi pengguna jalan.
6: Terhitung mulai tanggal 6 hingga tanggal 12 Juni 2026, melakukan pekerjaan perbaikan geometri di perlintasan sebidang yang terletak di Jalan Sunda, Kota Bandung, antara Stasiun Bandung dan Kiara Condong. Perbaikan geometri nantinya akan meliputi penyesuaian elevasi permukaan jalan rel, kelandaian, radius lengkung, dan juga lebar sepur di jalur rel, serta dilakukan penyempurnaan konstruksi pada sekitar area perlintasan, sehingga perjalanan kereta api tetap dipastikan aman. Kami mohon maaf jika pada masa pengerjaan ini nantinya akan terjadi perlambatan perjalanan bagi pengguna jalan raya di lokasi tersebut.
1: Seorang pria berinisial AS 29 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu menjamret sebuah ponsel milik seorang mahasiswi. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan, mengatakan aksi pencurian dengan kekerasan terjadi ketika korban berinisial SNN 29 tahun yang tengah mengendarai motornya dipepet oleh motor tersangka dan mengambil ponsel korban yang disimpan di bagasi depan. Korban berupaya mempertahankan barang miliknya dengan menarik jaket pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Aksi tersebut menyebabkan kendaraan korban dan pelaku terjatuh. Warga bersama petugas keamanan di sekitar lokasi segera memberikan bantuan dan berhasil mengamankan pelaku hingga petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian.
7: Korban pada saat itu membawa handphone dan meletakkan di bawah stang motor dan selanjutnya pelaku memepet korban dan mengambil satu unit handphone. Selanjutnya korban mempertahankan diri dengan keberaniannya menarik jaket terduga pelaku sehingga keduanya terjatuh di jalur lambat. Kemudian setelah itu kami dari jajaran Polsek Buah Batu beserta masyarakat alhamdulillah telah mengamankan satu orang terduga pelaku.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebelum banget. Kan bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hem.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang Bulongin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Gapalah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai kembali hadir lagi guys, nemenin kalian dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti.

menu suara warga Indonesia. Siapa nyariin aku kemarin-kemarin ini? Wow. Apa sih Tayun, orang gak ada yang nyariin? Ya Allah sedih. Wan, tapi nyariin gue gak sih Wan? Ada ya pendengar ya. Soalnya sama ada yang DM beberapa. Ih, kemana Jena? Ih, gak ngedengerin. Ih, ya Allah, hari Kamis dan juga Jumat. Ih, asli. Kamis Jumat? Kamis, iya kan, Kamis Jumat. Karena Kamis makan aku cuman ngehiliwir sedikit. Ngehiliwir, ya bohitut kali ya. Aku Kamis cuma nongol sebentar gitu kan, menyemangati Manik Laluna. Ya hari Jumat aku gak bisa nyemangatin Neng Oca. Jadi kayak gimana dong ya. Sedikit-sedikit sahabat suara, perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh 105,1 FM Suara Bandung dihadirkan buat pendengar suara biar nyaman di telinganya. Jadi gak langsung gebrok gitu ya Wan, konsepnya tiba-tiba ujuk-ujuk lagu barat kabeh gitu kan, liur itu naon kehela-kehela gitu ya. Kasian yang opa oma yang suka nge-request kesini tiba-tiba ngedenger lagu Bruno Mars gitu kan, rada lewas pasti ya. Jadi kita bridging pelan-pelan, kita kasih pembiasaan dulu. Nah kemarin sudah Yuni ceritakan waktu hari Kamis ya. Jadi memang Suara Bandung itu penyiar intinya hanya ada tiga ya sahabat suara. Di program pagi-pagi barengan sama duo urban, ada Aelmi dan juga Awanda. Lalu setelah itu kita jadwalnya kembali ke Suara Network Jakarta dengan beberapa penyiar-penyiar yang silih berganti menemani harinya kalian. Sampailah di jam 4 kita masuk ke regular prime time sore, Yuni yang siaran dari jam 7 sampai dengan jam 8. Setelah itu udah balik lagi ke Suara Network Jakarta. Weekend karena programnya sudah tidak ada, jadi ya marilah ikut ke jadwalnya Jakarta. Nah tapi buat sahabat suara yang beberapa hari ini mungkin agak-agak gelisah bertanya-tanya, terus itu e-flyer yang dipost tuh apa sih teh gitu kan. Karena penyiarnya, oh penyiar utamanya cuma tiga, tapi guest star announcernya umbrul gitu ya. Dari mulai Edi Brokoli, ada juga Manik Laluna, ada Ocha, ada Ijal, ada Doni Rinaldi, ada Bagus Au as our host spesial gitu ya sahabat suara. Nah ini tuh benar-benar spesial karena mereka akan hadir kalau kita gak bisa. Makanya kemarin bilang sama Teh Manik, Neng Yuni kapan lagi aku siaran gantiin kamu? Ya Teteh doain aku banyak MC biar ninggalin studio jadi anak-anak replacer atau special host gitu bisa dipanggil untuk menggantikan kami-kami ini. Kita mah senang-senang aja didoain banyak job di luar ya, biar mereka sering siaran sahabat suara. Baru dikenalin sama dua penyiar ya kemarin ya, ada Teh Manik Laluna yang menggantikan aku sementara kemarin di hari Kamis jadul, lalu ada Ocha yang menggantikan Yuni siaran di hari Jumat kemarin. Gimana sama mereka? Seru kan sahabat suara? Si bosen dengerin suara aku terus, jadi dikasih tuh bonus di telinga kalian. Manik Laluna, nyanyi gak kemarin Manik Wan? Tentunya nanti ya kita suruh nyanyi ya. Ada Teh Manik sama ada Ocha. Nanti mungkin di kesempatan pagi gitu ya, gak menutup kemungkinan tiba-tiba ada Edi Brokoli yang mengisi gitu kan. Ada Doni, udah biasa ya Doni ya mau. Nanti ada Ijal juga. Nanti akan kita kenalin lah secara audio satu persatu beberapa host special atau replacer special yang juga bergabung di Iswara. Nah yang barunya lagi mungkin sahabat suara udah denger ya, per hari ini ya Wan ya, per hari ini dimulai di acara pagi tadi ya, kalau sahabat suara tiba-tiba ngegedein volume gitu ya, hah kenapa ada lagunya Justin Bieber gitu, atau kok tiba-tiba ada lagunya Harry Styles gitu, ini salah radio nggak sih gue gitu. Dah kalau salah radio juga bukan ke lagu barat tapi ke lagu dangdut ya, 100 berapa itu gitu ya. Tapi ini mau benar sahabat suara, karena sesuai dengan komitmennya kita di banyaknya pergantian ini dan itu, lalu banyak hal yang juga kira menjadi pertimbangan gitu ya. Sekarang kita dikasih Wan kayak kesempatan ya kan, buat juga memutarkan lagu Indonesia, buat juga memutarkan lagu barat yang memang dinyanyikan sama musisi luar negeri gitu ya. Karena kalau selama ini kita kan hanya memutarkan lagu barat ya, kita hanya memutarkan lagu berbahasa Inggris yang dinyanyikan oleh musisi Indonesia.
ya kan? Nah sekarang mah boleh lagu barat sebarat-baratnya Sabah Suara, tapi hanya ada 2 lagu dalam 1 jam teh gitu. Kenapa tuh Teh Yuni gak banyak gitu lagunya teh? Ya belum, kan pelan-pelan sedikit-sedikit, nanti lama-lama aku juga was-was dah. Enggak, emang cuma 2 lagu dulu guys. Dan lagu barat ini khusus atau spesial hanya kita putarkan berdasarkan playlistnya music director kita. Jadi gak bisa di request gitu. Nanti kalau Kamis jadul Teh Yun gimana lagu baratnya ya? Mungkin akan nyesuaiin ya Wan ya. Bisa jadi akan nyesuaiin lagunya lagu jadul gitu. Baratnya barat jadul gitulah Sabah Suara. Jadi seru sih, ada refreshment gitu ya. Kayak penyiarnya ada refreshmentnya kemarin, programnya ada refreshmentnya. Meskipun jujur kalau program pagi mungkin kayak banyak banget segmen acara yang bentar Adikara, bentar aku belum selesai ngomong. Kayak banyak banget apa namanya lain gimmick nang sih Wan. Program yang harus dijalanin setiap segmen ya. Senin apa, Selasa apa, karena kan memang ya harus padat itu juga gitu ya programnya berjalan. Kalau sore kan emang enggak ada apa-apa selain request, info gitu aja Sabah Suara. Jadi ya udah begitu aja, kagok mau diisi teh soalnya kan 6 ke 7-nya nyebrang maghrib ya Wan ya. Kecuali kalau kayak waktu itu kita siaran sampai jam 8 ada interview komunitas, ada keren-prener, ada segala rupa lah pokoknya. Pamana anu ngurusnya Wan? Ridwan hehehe aja dia. Ridwan minggu terakhir loh Sabah Suara. Iya apa sih Wan, mau kemana? Ridwan minggu terakhir loh Sabah Suara. Sedih ya Wan. Ya Allah, tanggal berapa Wan terakhir Wan? Kamis. Kita makan apa Wan, atau masak tumpeng gitu? Yang simpel-simpel aja kita mah nasi tumpeng ya Wan. Tumpeng 7 tingkat cina ya. Jadi OPP and produksi kita Ridwan Sabah Suara minggu ini memasuki masa kerja minggu terakhir. Di hari Kamis nanti kita bakalan ditemenin sama Wawan untuk sesi yang terakhir setelah berapa belas tahun Wan? 12 tahun. Aku dulu yang masuk. Oh iya Wan. Wawan 12 tahun loh Sabah Suara menemani kita dari zamannya Hard Rock FM ya Wan, TRL, iRadio, Aina Iswara. sedih ya Sabah Suara kalau ngomongin soal perpisahan. Tapi gimana lagi ya, namanya juga kehidupan. Ada aja gebrakannya.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Suara warga Indonesia.

Panasnya ya, cuman alhamdulillahnya jemuran kering. Itu sih kalau ibu-ibu nyuci sepatu, anak-anak kan lagi ujian, lagi apa kan ya, tas apalah yang menjadi weekly schedule untuk keperluan anak-anak sekolah atau suami bekerja misalnya. Terutama untuk ibu-ibu, cucian tuh kering intinya. Nah tapi buat ibu-ibu yang senang bercocok tanam, orang kamar sedihuan karena pas gue keluar rumah, ya Allah, pohon cengek gue menangis garing pisan, tinggalin berapa hari gitu ya kemarin ya. Pohon bunga-bungaan yang rerumputan, bawang daun, segala rupa lah pokoknya yang gue tanam. Iya kunaon kembang gue, ya karena ternyata memang sepanas itu sahabat suara. Bunga itu kuping gajah apalah itu ya, layu banget ya Allah, gara-gara panas sekali ya. Semoga sore hari ini mah tuh meskipun hoream pulang kerja capek, pulang beraktivitas lelah, sahabat suara sempetin deh untuk ngecek kondisi atau keadaan tanamannya sahabat suara, karena cuacanya lagi panas banget ya. Dicek kondisi hewan peliharaan loh, jangan sampai kita doang yang mikirin aduh lagi panas haus dehidrasi harus banyak minum. Hewan peliharaan juga sama loh sahabat suara, jadi kadang-kadang kita suka nggak kontrol ya, lupa si emeng belum dikasih minum, lupa misalnya punya guguk gitu ya, terlupakan karena mereka pun akan merasakan panas yang sama ya bu. Harudang pisan Gusin Agung, asli ini mah glek kayak segar ya Wan, kok ada yang ngirim apa gitu Wan, aduh love, jujur ya aku ya. Udah lama enggak ya Wan? Sekarang mah nanti kalau mau ngirim teh lebih sedikit lagi timnya. Gak usah effort sama Sarah ya Allah. Mas Dese di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Aduh. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, kabar baik. Trik sore ini di Mekar Bakti sama Mas Dese di Supratman kantornya Iswara juga seperti itu ya. Request lagunya istimewa Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar. Urang kalau nyebutin penyanyi lagu istimewa ini Wan, Good Morning Hadrocker Show. Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar. Teh Yuni mau tukeran peran aja apa? Teh Manik jadi di suara santai, Teh Yuni jadi gimana Wan? Aku bisa aja bawa masa ya, tapi nanti kata masa teh masa bodoh. Cina mau vokalisnya gue. Enggak ah. Aku tergantung kalau Laluna manggungnya seminggu 3 kali mah aku maulah bertukar peran. Tapi kalau enggak Teh Manik bercanda. Enggak, aku jadi Yuni yang ini aja. Teh Manik belum tentu sanggup, begitu juga aku. Sehat dan penuh berkah selalu hidupnya yang teh sama-sama Mas Desi dan juga keluarga. Matur nuwun nggih Teh, wassalamualaikum kembali, terima kasih. Menikangan sama Teh Yuni, berkas lagu terserah Teh Yuni lagunya. Wajah kamu tuh siapa sih, kamu kangen-kangen sama aku tapi kamu teh hanya ada gambar kembang di info kontak kamu tuh. Kamu siapa sih namanya? Bahkan dia tidak nge-request mengikuti format tauan. Tinggal lagi ya weh. Jadi kan aku tuh tidak bisa menyapa-nyapa. Sebutlah dia kembang sakura apa kumaha. Kalau orang tuh apal. Bunga ya, kali nama kamu bunga ya. Aku puterin lagunya. Oke, oke. Naon weh cina. Oke, ngikutin ya. Sore kakak boleh izin request lagunya Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia ini di Jakarta. Hai Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya dan buat The Angus di seluruh Indonesia. Oh, ini nama panggilan fansnya Anggi Carvalho ini kali ya. Anggi itu Angie sih bilangnya. Angie kali ya, Po. Alright. Ada Jasep, Kang Jasep di Kopo aku loh yang nyariin. Kalau udah terbiasa mah gak akan bosan atau teh. Hey, Kang Jasep, gak cuman Kang Jasep yang nyariin aku. Ih, emang fans aku Kang Jasep doang di Kopo. Mending gitu. Ada beberapa yang nyariin aku di IG. Salah satunya Kang Jasep ya. Ya Allah, makasih. Aku lah nyariin, kalau udah terbiasa mah gak akan bosan atau terima kasih Kang Jasep. Mau sebagus apapun Cina G-Star-nya, aduh, tetap Cina pemain inti yang terbaik. Salam sehat buat Teh Yuni Milea dan Aridwan, sahabat suara. Tetes semoga semakin banyak job MC-nya. Amin. Tuh kan ngadoakeun kieu. Berarti si Kang Jasep tuh sebenarnya mah pura-pura dalam selimut ya. Dia teh ingin Manik, Ocha, Ijal, Doni, Au ataupun Edi Brokoli yang gantiin kita. Om Far. Oh iya, lupa gue belum nyebutin Farhan. Lagi di Paris loh. Lagi di Paris loh. Gila, gue mauan foto ujung menara-menara tinggi gedung-gedung di Jakarta geus. Cukup ya Allah. Isi Farhan jeng menara Eiffel. Oh my god ya.
Sampai mana tadi? Semoga semakin banyak job MC-nya, biarpun dipuninya makin bertambah, amin. Tanpa harus memikir dolar.

dolar naik. Ih, dah kita mah ya belanja teh anak jajan tahu bulat teu make dolar make batunya. Ya Allah, lagunya di play Adel X-Ray sanuhun teteh. Senang nanana suaramu lagi. Nanti aku puterin ya. Siap, terima kasih. Satu lagi kali ya Wan ya. Ah enggak, ah, udah dulu aku nanti capek. Nanti aku capek bacaan request terus. Aku mau baca adlibs dulu soalnya ya. Jadi semenjak Hard Rock tutup ya, riwet eh. Ridwan tuh kayak enggak rela gitu aku sendirian di studio. Karena apa? Karena dia nanti Taeyun itu iklan enggak keputar, please banget. Nah makanya sahabat suara ya, aku akan sering masuk di jadwal siaran yang sekarang. Karena apa? Karena banyak adlib, banyak iklan ya, alhamdulillah ya Wan ya. Pundi-pundi kita teh gitu. Doain ya sahabat suara gitu. Karena kan kalau banyak uangnya mah kita tuh bisa mengikuti apa kemauan kita. Luak liek di mall teh enggak cuma luak liek aja ya. Luak liek beli gitu Wan. Makan sesuatu yang kita idam-idamkan, taruhlah apa? Pengen sushi gitu Wan. Meskipun sekarang banyak yang murah ya Wa gitu. Tapi ya enggak usah mikir kayak nanti aja lah nunggu kapan gitu, enggak usah gitu ya. Atau kita pengen apa gitu, makan ramen atau pengen makan sesuatu yang kayak dirasa special, we don't need to wait gitu ya sahabat suara. Kalau uangnya banyak mah dar-dar-dar kapan saja bisa, termasuk jelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran. Sahabat suara bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao, dan juga dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan juga pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 10 di The Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Masih ini tunggu ya lagu-lagu yang pengen sahabat suara dengarkan. Jangan rewas untuk pendengar yang baru saja bergabung tiba-tiba di jam-jam tertentu. Apa? Isuara muterin lagu barat. Waduh, itu sebuah gebrakan dari kita sahabat

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Pendung suara warga Indonesia. Selamat suara sama suara, selamat mendengarkan siaran suara santai. Buat kalian yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kita, dar-dar doroa sekali. Nah, ayo lagu barat. Suara yang tadi kita bilang ya sahabat suara, suara Bandung mulai hari ini ya memutarkan lagu-lagu dari mancanegara, tapi satu jam cuma dua aja guys. Jadi tetap kecintaan kita mas sama lagu-lagu Indonesia, tapi kan biar lebih menyeluruh lagi ya pendengarnya, biar ada refreshment juga, biar happy juga yang mungkin selama ini suka request ke aku, tapi ini mau lagunya ini dong, lagunya ini barat pek teh, karena dia nggak tahu kalau kita muterin lagu Indonesia doang. Sekarang mah meskipun belum bisa di request, tapi setidaknya lagunya bisa aku putarkan by playlist gitu ya sahabat sore ya. Lanjut baca request lagi. Ah halo, selamat sore Juwita. Aku baru hari pertama ujian, besok udah matematika. Aduh pusing banget teh asli. Anak aku juga besok matematika, menghadapi ujian ini ya. Yang stres bukan cuma anak-anak ya, tapi ibu-ibunya atau orang tuanya juga ya. Kamu yang tenang, santai, nikmati waktu belajarnya. Kalau gak suka dengan kata belajar ya kamu gitu, yuk dibaca lagi, dipelajari lagi. Kayaknya agak-agak lebih masuk dengan halus gitu ya, kalau kayak gitu ya. Mau request lagu buat temenin belajar ya, lebih indah dari Adera. Terima kasih Tata, setelah ini yang diputarkan ya. Semangat Juwita, semoga nilainya baik ya. Halo Sarah Tayun, Wahyu DJ sayang. Halo Kang Wahyu, mau request lagunya Nadif Basalama, Yang Penjaga Hati. Oke dong, lagunya buat istriku tersayang. Terima kasih Tayun, sukses selalu. Sama-sama Kang Wahyu, hatur nuhun. Salam buat istrinya ya, sukses selalu. Ada Nui di Kopo. Hai Teh Yuni, kirain aku kayak Aroni. Ih kenapa? Aku gak bilang apa-apa loh Nui. Lu yang bilang, lo yang ngetik ya. Aku juga udah lama gak baca request kamu. Untuk komplain oge ya, untuk kukubah oge. Ada Nui di Kopo. Hai Teh Yuni, kirain aku kayak Aroni. Tereliminasi. Hah? Kamu tereliminasi sama siapa Noy? Yang udah lama gak request lu. Ah, mengeliminasi diri sendiri kamu mah. Ada Kang Dennis Casanova. Wow namanya Casanova banget nih. Mau request lagunya Merasa Cinta dari Krisdayanti. Siapa ini puterin nanti ya. Salam buat pendengar dari Cimuhai. Oh Teh Yuni kalau TikTok apa teh? Aku gak main TikTok jujur. Jadi bisa ke TikToknya Iswara Bandung aja ya. Terima kasih Kang Dennis. Ada Kang Piani Cililin. Suara Teh Yuni sekarang mah Iswara bukan lagi 100% musik Indonesia ya. Aduh iya lagi karena ada campuran ya. Yang gak apa-apa tuh ya, kan kemarin peberi kan saudara kita, brother kita, sister kita di Hardrock FM dan TRL sudah tidak bersiaran lagi. Jadi kita juga mencoba memanjakan pendengar dari Hardrock FM atau TRL, siapa tahu mau berpindah telinganya mendengarkan siaran di suara. Kita kasih mereka lagu-lagu barat yang biasa mereka dengarkan, tapi persentasenya tetap lagu Indonesia yang jauh lebih banyak ya. Mau lagu Noah dong yang Topeng Chopeng, boleh dong nanti aku puterin ya. Terima kasih banyak buat yang sudah request, buat yang belum tenang nanti masih bakalan Yuni bacakan ya. Tapi sebelumnya nih sahabat suara, ada sesuatu yang istimewa loh. Kalian pengen banget gak sih menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih? Aduh, dengan pemandangan kota Bandung guys. Ini aduh sayang pisan gak sih kalau misalnya kalian udah punya bebek atau someone special, tapi terus gak ajakin mereka untuk menikmati ya kan indahnya pemandangan kota Bandung dengan makanan yang nikmat pastinya. Ajak mereka ke Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang takkan terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Kalian bisa nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opera ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi sahabat suara. Nikmati semuanya di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau go visit Instagram di @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes
Extraordinary.

bersama dengan Spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

lagi suara Bandung, suara warga Indonesia. Rada tarik ya dikasih Noah topeng menjelang maghrib ini sahabat suara. Tapi semoga ya lagu Noah ini bisa menyemangati kita. Buat yang mungkin lagi kena macet di jalan, lagi tunduh-tunduhnya di jam rawan, semoga semuanya bisa teratasi sahabat suara. Hari Senin identik dengan berbagai macam hal yang di luar kendali, di luar dugaan, di luar prediksi BMKG. Ternyata panasnya begini banget gitu ya. Tapi dah gimana, sudah harus dilalui aja. Apalagi ini udah mau pergantian waktu ya, dari sore menuju ke malam gitu sahabat suara. Semoga sih semua aktivitas, kerjaan dan kegiatan yang sahabat suara bisa beres dan selesai tepat waktu, sehingga bisa melakukan perjalanan pulang ke rumah dengan enakan, tidak dikasih macet yang gimana-gimana banget. Nyampe rumah bisa ketemu orang-orang tersayang lagi, yang belajar-belajar buat besok ujian, yang masih harus nerusin materi pekerjaan bisa sat-sat lagi sibuk gitu ya sahabat suara ya. Ih, sinyal harus bagus gak sih? Even buat ibu rumah tangga yang mungkin lagi mau ngecek di YouTube resep bikin udang asam manis misalnya, atau karedok misalnya, atau sayur asam atau apapun itu, semuanya harus pakai internet yang cepat. Bener gak sih sahabat suara? Karena ya kalau misalnya internet kita gitu, informasi tidak tersampaikan dengan maksimal, kesat-setan kita terhambat.

tersebut dihubungi untuk hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Sahabat Suara, terima kasih loh. Masih setia ya dengan Suara Bandung pastinya. Dan masih setia juga barengan sama ini Melia Sari, nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Bacain 2 WhatsApp lagi nih kayaknya, apa 3 ya, coba cek. Ada Kang Atek di Karangtine, mau lagunya Nuka yang pelan-pelan. Hatur nuhun, sami-sami sebentar lagi ini putarkan ya. Kata Kang Giasep katanya nanti kalau misalnya udah bisa di request lagu baratnya, aku mau request lagunya Radiohead. Di pagi-pagi sih kalau lagu ini mah Kang Giasep kayaknya ya. Kalau aku lagunya kayak lebih santai, nge-chill gitu. Gak tahu deng, ngikutin playlist dari Music Director Jakarta dulu aja ya. Kita ikutin pelan-pelan aja dulu ya. Sama kayak yang Nuka bilang, pelan-pelan ya. Tapi kalau maunya ngebut ya gak apa-apa, asal bisa kontrol aja sahabat Suara. Pelan aja lah, biar selamat semuanya ya.

Istuara, suara warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: Belajar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Rumba FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sobat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Guys, kalau mau staycation di weekend nanti, coba deh rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern hanya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan kalian semua, sahabat suara. Di antaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik dari Daguan Lounge. Dan liburan kalian sahabat suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Nivinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022-87-80-6688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/Bandung. Yuni masih nemenin sahabat suara dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang pastinya di playlist aku masih panjang banget kebersamaan kita sampai dengan jam 7. Lanjut lagi nanti muterin lagu sampai jam 8, guys. Jadi tenang, buat yang tadi gak sempat request, mungkin salah satu playlist yang bakalan Yuni putarkan ini adalah lagu favoritnya kalian sahabat suara. Apa ya kira-kira? Tungguin aja lah. Udah nyampe rumah belum? Masih di jalan ya? Karena macet. Sabar ya guys. Tapi kalau udah sampai rumah, selamat istirahat. Makan malam dengan apa nih sekarang? Gak penting sama apanya mah. Yang penting makan malam sama siapa? Siapa yang mau bayarin maksudnya?

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia, 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, you are staycation lagi yuk. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di El Hotel Bandung. Terletak sekitar 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung guys, El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi buat kalian yang mau staycation di minggu ini, silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagram di @hotel_el_hotel_bandung. Sekali lagi ya, Instagramnya @elhotelbandung, sahabat suara. Terima kasih buat yang sudah request di 0811-22-0051. Terima kasih yang sudah berkirim kabar, berkirim salam, sudah minta lagu, sudah minta segala rupa ya. Aduh, ngomongin soal minta nih sahabat suara, apa ya yang hari ini aku minta? Kalau aku minta sama diriku sendiri hari ini supaya banyak doa, banyak sabar, karena dari tadi pagi udah ngadepin macet, terus juga lagi mendampingi anak ulangan gitu ya, wah segala rupa pokoknya Maya sahabat suara. Nah tapi kalau misalnya yang diminta sama yang maha kuasa, segala rupa itu mah dari A sampai Z ya, bahkan kayaknya harus ngeliat contekan doa kita karena setiap saat doanya berubah-berubah. Makin banyak doa yang kita minta ya. Kalau hari ini kalian minta apa sih? Cuman satu Teh Yuni, pengen minta cepet-cepet sampai ke rumah. Aduh. Apalagi buat kalian yang lagi macet-macetan setelah seharian banyak meeting dan juga agenda pekerjaan yang luar biasa sahabat suara. Kalau kata Hindi ya, tenang aja guys, berdansa aja dulu, karir tak ada artinya. Ya enggak sih? Ya enggak gitu juga sih, ya kan? Abis itu aku masih punya playlist lagu Mancanegara. Best.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahu and the Rhythm Service featuring Saung Ang.

Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sudah hampir jam 7 malam Sobat Suara. Ini Melia Sari sebentar lagi harus pamitan nih dari ruang dengarnya kalian semua. Tapi belum dong, masih ada satu informasi yang harus aku sampaikan buat Sobat Suara. Apalagi buat kalian yang merupakan pengguna dari Melsa Internet Service Provider. Sobat Suara, harus kita informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung ini sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar ya jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut bila Sobat Suara ada pertanyaan seputar ya hal-hal yang tadi sudah kita informasikan, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Yuni Melia Sari, OPP on duty, Ridwan harus pamitan dulu untuk suara santai edisi hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah membersamai. Insyaallah besok kita ketemuan lagi ya, dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Buat Sobat Suara, selamat melanjutkan aktivitas malam harinya. Kalau belum kelar juga, ngarenghap dulu sejenak guys, sebelum nanti kita lanjutin lagi dengan berbagai macam kesibukan sebelum menutup malam dengan istirahat malam hari ini. Jangan lupa juga makan, jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa juga tetap ngecek apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk keperluan ujian, ulangan, atau mungkin pekerjaan esok hari ya Sobat Suara ya. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut lagi yuk, puterin lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara pilihan terbaik yang sudah dipersiapkan di playlist untuk semua Sobat Suara. Enjoy.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra. Barilikum

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama

0: langsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 1.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril di sini. Dan lo lagi dengerin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Alright.
1: How's it going, guys?
0: Mulai di siaran malam hari ini, sahabat suara, ada beberapa hal yang pengen gue tahu dari lo. Kasih tahu ke gue sekarang posisi lo di mana, lagi ngapain, dan lagi sama siapa. Sekedar live update aja, karena kan basically gue kan temen lo dan gue keluarga lo kali. Gak ya, sorry kalau kasih kan minta maaf gue. Tapi nggak apa-apa ya, kalau pengen absen tadi itu tadi gue minta beneran, gue serius. Posisi di mana, lagi ngapain, update traffic juga boleh, apapun itu gue tunggu di WhatsApp. Kirim yang banyak, gue bacain satu-satu abis ini. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Mau spill beberapa, dua lagu deh yang akan gue puter. Dua dari beberapa lagu yang akan gue puter di malam hari ini, sahabat suara. Ada lagu dari Hi-Fi, upbeat dan seru.

Apa sih maksud gue, Pen? Gue pengen ngomong apa sih? Yuk kita dengerin sama-sama. Enggak. 1000 kali. Eh, mana sih? Kok gak ada suaranya? Ini.

Selengkapnya abis ini gue puterin full ya sahabat sore. Tapi kita ke beberapa hit dulu. This one is from Chocolate. Coklat jauh. So stay tune on Suara Warga Indonesia. Ditungguin sama gue WhatsAppnya ya.

101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Beryl, Rasa Davis on the deck. Ceng ceng. Sapa-sapa dulu yo, WhatsApp yang sudah masuk. Yo guys, yo. Mana WhatsAppnya? Ya gak keluar. Kata orang, ini penyiar prepare gak sih gitu ya. Tenang guys, aman. Aku mau update di studio, ada lampu baru tahu. Mau lihat lampunya kayak apa? Cek di TikTok Iswara. Nanti abis ini aku live TikTok ya. Ada dari 0852 sekian sekian sekian sekian. Coba kita bacain komentarnya. Oh, ini template nih dia nih, ngirimnya nih. Iswara FM Jakarta 104, nongkrong bareng Bang Beryl Asdavi, sopak tuh. Moga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Iswara FM Network. Acara Ciliat Sudirman. Apa sih, Van? Masih belum bisa paham, Van. Ciliat acara lo, Van. Tapi thank you lo, Van. Anjir, tapping ya si Beryl. Kagak sih tapping tuh gue. Lor, lor. Selamat malam Bang, dari Rehan di Kaltim. Kirim salam ya buat kakak Caca di Bojong Soang, Bandung. Salam sayang dan met sibuk dengan aktivitas kuliahnya. Buat abang, salam kenal dan thanks ya. Salam kenal juga Rehan from Kaltim. Semoga dalam keadaan baik ya. Update dari Alam Sutra, Vito. Masih kerja nih Ril, dari Alam Sutra. Nungguin Beryl doang dengerin Iswara, gokil. Tungguin gue sampai kelar gue siaran ya. Ada GDY. Oh, ini nickname nih di Banjarmasin. Request lagu Unmesh, Cinta Luar Biasa. Luar biasa. Titip salam untuk kekasihku tercinta yang ada di Cemara Labat Kalteng. Udih, mana tuh? Belum pernah kesana gue. Terima kasih Bang, sama-sama. Thank you juga update-nya ya. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang terang benderang Ber. Oke, oke, oke. Semarang selalu terang benderang. Tuh kan, satu persatu warga Iswara pulang meninggalkan gue. Sisa gue sendiri, be udah di studio ini. Gue hari dapat lampu dan dapat donat dari hamba Allah. Ada tulisannya buat Beryl dari hamba Allah. Semangat siarannya bro, thank you bro. Dapat cerita donat. Abis ini gue live TikTok ya, sahabat suara ya. Di TikTok tuh soalnya macam-macam banget, sumpah isinya tuh macam-macam banget. Lo harus tahu. Sampai gue tuh sering banget nemuin komen-komen TikTok yang absurd-absurd. Misalkan kayak lagi ada berita mengenai politik gitu ya. Iya kan? Terus komen-komennya tuh bener-bener yang di luar. Kok bisa nih orang ngomong begini di komen TikTok? Maksudnya kok bisa lucu banget gitu loh. Tadi gue nemu konten. Sorry. Gue nemu sebuah konten di TikTok, sahabat suara. Tapi komen-komennya nih yang gue menurut gue paling lucu. Nih. Jadi kayak ada orang ngeposting capturean gaji dia gitu ya. Maksudnya kayak saldo gitu ya. Saldo apa gaji gue gak tahu deh. Segini. Gue baru gajian nih. Berapa sih utang negara? Zap, langsung ngerasa kaya. Maksud gue santai. Masa mau bayarin utang negara? Berapa sih guys utang negara guys? Kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Gue pengen lo jawab topik gue malam hari ini by the way. Mengenai apa komen TikTok lucu yang pernah lo lihat. Karena banyak banget kan, TikTok kan anomalinya banyak banget sahabat suara. Apa komen TikTok paling lucu yang pernah lo baca? Nah, nanti gue bacain satu-satu ya. Bisa di WhatsApp atau di TikTok. Abis ini gue langsung onin TikTok Iswara.network. Oke, okay? High five, bring it on.

101,4 FM suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bukan ini. Mana sih, gue tuh lagi nyari backsound kocak. Ah, udah di replace jangan-jangan ya. Ini aja deh. Kocak-kocak banget seperti komen-komen TikTok yang hari-hari gue lihat, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah komen TikTok apa yang paling lucu yang pernah lo baca. Kita lucu-lucuan komen TikTok aja. Kalau sesimpel kasih kalimatnya aja nih, salah satunya ada dari Mutiara Ina. Kak game meledak saat ditumis. Ya ampun, salah dong, masa ditumis? Harusnya di apa ya? Tadi juga ada dari Osaka, gue baru gajian, berapa sih utang negara? Orang-orang itu kok kepikiran ya komen-komen TikTok yang lucu ya?

Barusan lewat di threads, lucu banget kata Sasha. Cowok gak apa-apa kan keramas pakai sunsilk hijab, soalnya cari-cari gak ada sunsilk peci. Ini, sunsilk masa gitu sih, pilih-pilih. Sunsilk hijab ada, sunsilk peci lah. Masa gak ada sunsilk peci? Parah, pilih-pilih ini sunsilk nih. Dari Noya, 1M sehari kalau dibeliin papeda se-Indonesia lengket. 1M sehari kalau se-M-se-M-nya dibeliin papeda se-Indonesia lengket. Ngerti gak sih? Dari Lailisa, ngirim ngirim foto orang-orang lagi pilates. Eh bukan pilates ini mah ya, yoga. Ada cewek-cewek lagi yoga. Terus depannya ada Pak Jokowi juga lagi yoga. Sehat-sehat Pak. Terus gini, komennya gini. Bingung antara hidup sehat atau hidup Jokowi. Gak usah dibingungin. Enggak, konteksnya beda kok. Hidup sehat aja. Yang mau hidup Jokowi juga gak apa-apa. Maksud gue, gak usah bingung. Itu bukan sesuatu yang harus di-compare gitu loh. Kesel banget gue lama-lama nih. Komen paling lucu yang pernah lo lihat dari Dimas. Cara membuat gula jawa. 1. Siapkan gula.

Raga. Komen-komen dong, komen di TikTok semuanya dong, komen di TikTok. Coba kalau lu enggak ngeh, komen-komen yang lucu, lu buka TikTok sekarang, cari postingan-postingan random, pasti lu nemu komen-komen lucu. Komen lucunya langsung over ke gua lagi live di TikTok @iswara.network. Sekarang gua lagi live. Jadi lu masuk ke live TikTok sekarang ya. I'll be back after some hits. So stay tune on Iswara, suara warga.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

tahu topik malam ini agak susah sih kayaknya sih ya. Cuma gue seneng sih bacainnya. Nih abis ini ya. Ini topiknya ya. Ah kagak ada lagu lucu. Ntar gue cari backsound lucu dulu. Ah tapi kalau gue bawain yang gak lucu sama aja ya. Orang, kenapa sih penyiar tuh? Orang penyiar kok gampang banget insecure gitu sih. Nih, ada beberapa nih yang jawab nih. Komen TikTok paling lucu yang pernah mereka lihat. Nah ini tebak ini nih ya. BD bacanya apa ya? Dari tekstur kamprot dinding. Anjir, nama TikToknya aneh banget. Tekstur kamprot dinding. Ya oke, okay. Bangunan ya. BD bacanya apa ya? Ada yang jawab? Bayo, dek. Oke. Okay. Tadi mana ya? Tadi ada yang lucu nih. Dari Bian. Lu terkenal banget ya sekarang. Kemarin gue liat lu dikerubungin lalat. Aduh, dikerubungin orang kali.

Semoga almarhum, ah ya jangan. Orang kalau di TikTok suka gitu udah komen deh. Nih dari Cilafet. Komen TikTok paling lucu yang pernah dilihat. Gak ada rotan. Terus gue tahu sendiri dah. Gak ada rotan, manoj pucus. Gak ada rotan. Ayolah, gak ada rotan, manoj Punjabi. Dari Safira, ada seblak ada akibat. Sorry ya kalau buat lo gak lucu. Ini buat gue lucu banget. MBG, Mas Beril ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah real. Makasih loh. Malam Reti. Tapi lagi rame tuh di medsos yang video Pak Bahlil naik panggung acara Mubes. Pas naik di setelin lagu MBG anjir. Tahu enggak sih guys, tahun lalu itu gue yang MC tahu. Jadi buat kamu yang butuh MC boleh ya dikontak aku ya, Instagram aku @b3ryl. Kalau MC formal gini suaranya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara Beryl's Birthday Party yang ke-17. Sekitar jam 9 malam nanti akan ada activity yang cukup banyak Bapak Ibu. Di jam 9:30 malam Bapak Ibu akan digampar-gampar sama saya, enggak. Anyway, ini udah masuk di jam 9, udah mau masuk jam 9 malam. Habis ini aku kan ada sesi curhat. Makasih buat kamu yang udah kirimin komen-komen TikTok yang lucu menurut kamu. Pemanasan aja dulu. Jam 9 malam nanti akan ada sesi BTS. Jadi, I know. Kamu tuh gak ngerasa fine-fine aja hari ini. Jadi buat kamu yang pengen cerita, kirim cerita kamu, isi hati kamu yang pengen kamu curhatin tapi nggak bisa diceritain ke orang, ceritain di sini aja karena di sini kamu bisa, kamu nggak harus kirim nama kok, anonimus pun juga nggak apa-apa kalau takut ketahuan orang-orang gitu ya. Kirim aja cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Aku ulangin sekali lagi di 0816 114 1014. Kutunggu sampai jam 9 lewat 10 malam deh, oke? Okay?

Bedol Rasan David di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Yeah, bakal gue spill 2 lagu yang akan gue putar selama jam 9 sampai jam 10 malam ini. Salah duanya ada dari Discoria and BCL. Asik, Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu dan dilanjut oleh lagu dari Juicy Lucy, sahabat suara tak di

0: kalau dia itu lagi deket sama orang yang gak jelas. Padahal teman gue ini ekstrovert, baik, sabar, cakep. Dia tahu gimana caranya dia harus berpakaian gitu. Pokoknya pinter deh berpakaian. Terus green flag parah, gue akuin ya. Gue aja red flag gitu maksudnya. Gue yang red flag ini aja menganggap dia green flag, sahabat suara. Tapi dia lagi deket sama orang yang gak jelas, dalam artian gak bales berapa menit, padahal ini belum pacaran, gak bales berapa menit aja langsung diteror, spam call, terus dicat-catin bahkan ke temen-temennya. Gue denger-denger gitu ya, sayang banget gitu loh. Kalau lo pernah gak sih, sahabat suara, deket sama orang yang gak jelas? Gak jelasnya versi lo sendiri aja, pokoknya enggak deh, gak banget gitu. Tapi lo udah pernah deket, lo deket sama dia gitu loh. Kita sharing-sharing yuk, gak jelasnya seperti apa sih, sahabat suara. Dan sekarang gue pengen muterin lah sebuah requestan dulu. Tapi lo jawab aja, jawaban topik gue di malam hari ini. Pernah gak sih deket sama orang yang gak jelas gitu? Bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat, bisa bos, bisa atlet boxing gitu misalkan. Gak ada yang tahu gitu ya, bebas ya. Atlet renang, apa kek, pekerja kantoran, supir truk, siapapun itulah yang menurut lo gak jelas, kasih tau ke gue di komen TikTok iswara.network. Ada yang request nih, Vladimir, masuk dong Vladimir.
1: Malam Om Beril.
0: Malam.
1: Aku Vladimir. Hari ini aku mau request lagunya Rahim Laude dong, judulnya Lesung Pipi. Terima kasih.
0: I got you. Aku penasaran deh, mamanya Vladimir, namain anaknya Vladimir, terinspirasi dari Putin gak ya? Topik malam hari ini, sahabat suara, pernah deket gak sih sama orang yang gak jelas? Gak jelas versi lo ya? Kasih tahu ke gue di komentar di iswara.network.

0: PMI Suara Suara Warga Indonesia Beryl Rasan Davi.
1: Mana sih kok sore gak ada sih? Sorry ya kenapa gue kayak gitu barusan ya. Oke, sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Jadi sebenarnya BTS itu adalah sesi curhat, segmen curhat. Jadi khusus buat lo yang gak bisa cerita ke siapa-siapa, lo cerita ke gue. Atau kayak buat lo yang emang udah cerita ke siapa-siapa sih, tapi pengen caper aja sama gue juga, ya gak apa-apa, cerita aja gitu maksud gue. Gue orangnya santai kok, sumpah. Gue terbuka banget tau sama lo. Ya jadi kayak, ya lo tau lah. Ya oke. Entar lagi diludahin orang-orang nih gue nih. Oke, sesi curhat kali ini gue baca udah masuk di WhatsApp Iswara. Hai Beryl, gue lagi ada di fase yang mungkin banyak orang pernah rasain. Gue dekat sama seseorang hampir setahun, setiap hari chatan, terus ya kadang-kadang kalau sempet setiap malam nelpon. Dia tuh sampai cerita tahu hidup gue tahu. Gue juga tahu cerita hidup dia gitu. Ya kalau ada kabar baik, dia orang pertama yang gue chat. Nonton bareng bioskop, terus habis itu pernah pergi makan bareng juga, pernah jalan berdua juga, bahkan pernah ke puncak berdua, tapi PP ya, real ya, oke. Gak usah klarifikasi gitu kok, emang harusnya PP, emang gak usah nginep-nginep, gak usah. Terus, apa lagi nih? Setiap kali ada yang nanya hubungan kita tuh apa, karena orang-orang kan tahu kan kita tuh sebenarnya gimana. Dia jawabannya selalu sama, temenan kok, dan itu yang bikin gue capek. Karena dia hadir seperti pasangan, real, asik. Tapi gak pernah benar-benar jadi pasangan. Dia perhatian, tapi gak pernah ngasih kepastian ke gue. Kayak dia tuh ada mulu, tapi kok rasanya gak ada di samping gue gitu. Ah, itu dia. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Udah setahun bareng.

0: Yang pertama, belajar lebih terbuka sama pasangan kamu. Oke, kalau bisa di awal-awal. Gue salut loh sama orang-orang yang ketemu di online dating. Bumble, Tinder, MeChat. Enggak ya, MeChat tuh chatan ya? Sorry. Iya kan?
1: Iya.
0: Mereka tuh bisa disclaim, mereka tuh bisa menjelaskan di awal kalau kayak gini. Gue tuh sekarang konteksnya lagi cari pacar ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dan jangan ditiru ya sahabat suara. Gue tuh sebenarnya udah punya istri, tapi di sini gue lagi nyari someone untuk cerita-cerita, untuk having fun gitu. Tapi jelas gitu di awal gitu tuh. Ada yang gitu, makanya memang harus diperjelas seperti itu untuk menghindari perasaan apa? Perasaan batin. Ya kan? Ya lebatin lah tadi dia juga kan cerita. Setiap orang nanya kalian gimana gitu. Sebenarnya gimana sih? Temenan aja kok, batin lagi sendiri. Belum lagi ntar lo kalau misalkan ada kerjaan, lo selalu dipusingin sama perasaan-perasaan kayak gini yang bikin lo mengganjal setiap harinya. It's okay, perlahan gak apa-apa. Perlahan, belajar untuk terbuka. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kok. Gak usah buru-buru cuy, aman aja. Di TikTok nih, makanya dari awal PDKT gue terbuka sama cowok gue soal apapun itu. Betul, dari pinter. Reti, muka jelas, kelakuan gak jelas. Tinggal nunggu cerita lengkapnya aja nih. Sahabat suara, ditunggu cerita-ceritanya ya. Habis ini aku kembali. Ada voice note dulu nih yang akan aku putarkan di malam hari ini. Tadi udah sempat ngecek suaranya sedikit dan bagus lagi kedengerannya. Cindana masuk.
2: Ber, gue request dong lagu Afgan. Asik. Judulnya Masa Iya yang album retrospektif. Okay. Gue nyanyiin dikit deh. Refnya ya.

0: Pokoknya nih lagu menceritakan tentang lu ketemu sama mantan lu lagi.
1: Ih, mamam tuh artinya deep banget. I got you, Cindana. Lagunya Afgan, masa iya? Masa iya gak gua puterin? Here we go. Afgan, masa iya?

0: Sekarang waktunya BTS, let's go. Salah, ini.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Kali ini WhatsApp masuk cerita curhat dari 089 Virgiawan, oke. Real, gue bingung bang sama ini perempuan. Kok perasaan makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Padahal sebelumnya apa aja dibahas di chat ini. Ini gimana ya bang? Kadang kesel, kadang nggak apa-apa juga sih dia begitu. Jangan pura-pura nggak apa-apa lo, sumpah deh. Kesel ya nggak apa-apa, wajar juga. Tapi ya, sorry to say this, berarti dia nggak cocok sama lu. Karena makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Antara dia nggak suka sama lu, nggak kalian berdua nggak sama-sama nggak klik aja gitu, nggak klik sama keadaannya, dia merasa kayak aduh nggak deh gitu. Ya kan orang kan ini ya, karena orang kan pasti kan adaptasi layer terbuka, makin kesini ada aja yang oh dia begini, oh ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut atau dia untuk mundur gitu, antara dua itu bro. Tapi gak apa-apa loh kalau ngerasa kesel, gak apa-apa. Namanya juga perasaan. Ganti bro.

0: Ada voice note masuk dari rumahku, istanaku, keren. Kita dengerin ya.
1: Malam Beril.
0: Malam.
1: Dewa Taksel nih.
0: Woi Dewa.
1: Saat ini gue memang lagi nggak bisa terdamai dengan lingkungan gue.
0: Oke.
1: Gue lebih memilih dengan kesibukan gue sendiri. Dan gue hanya mau berdamai dengan rezeki dari Allah aja lah. Rezeki sehat, bisa ngasih makan anak bini gue.
0: Amin.
1: Karena gue kecewa dengan lingkungan gue sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lingkungan rumahan gue. Gue berusaha jadi apa? Jadi warga yang baik, tetangga yang baik. Tapi tetap apa? Masih ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang gue lakuin.
0: Apa? Kenapa?
1: Apa yang gue perbuat? Jadi gue sekarang benar-benar masa bodoh dengan lingkungan gue, yang gue di beban gue. Gue bayar iuran PKL gue, kewajiban gue sebagai warga. Saya hello dengan tetangga. Dan gue yang fokus kerja aja. Gue nampain anak diri gue.
0: Gak diterima sama orang sekitar gitu. Padahal lo cuma ngelakuin hal yang normal dan sesuai kewajiban lo. Berarti tetangga lo katro gitu aja udah. Aneh tetangga lo. Gue bingung deh, maksud gue masih ya, masih ada julid-julid dari tetangga tuh masih ya. Apa itu bergantung sama lingkungannya? Gimana sih guys? Tetangga-tetangga kalian gimana guys? Yang gue tahu, kan gue tinggal di apartemen ya. Jadi gue nggak berkomunikasi sama tetangga. Ya lo keluar unit gue langsung pintu. Kan bukan nanti tipikal nongkrong depan pintu gitu kayak di rumahan gitu ya. Maksud gue untuk Dewa nggak apa-apa Dew. Lo juga ada yang bilang sih memang bersosialisasi sama tetangga itu penting karena tetangga yang orang pertama yang akan nongol apa yang akan nolong lo kalau misalnya lo kenapa-napa itu benar. Dan lo sudah melakukan itu kan. Kalau misalkan masih ada kejulit-julitan atau ketidakterimaan tetangga lo terhadap lo, ya mereka aja yang aneh udah. Emang mereka julit dan hateful sampai ke tulang aja. Dan gak worth untuk lo baikin. Masih banyak sih yang julit-julit. Ih pasti yang kebanyakan nongkrong di tukang sayur atau gak lo. Yang ih kok gue pala gue langsung ke ini ya. Ke sitkom SSTI ya. Yang ibu-ibu nongkrong dan ngobrol sama tukang sayur dan julid depan tukang sayur itu. Padahal tukang sayurnya juga kayak, nih apa sih bu? Gitu. Saya mulu nih yang kena, takut dosa saya ke saya, kata dia. Kalau kata Arif, dia gak pernah gaul sama tetangga. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam, Sabtu Minggu, mending tidur. Iya sih, bener. Ya udah berarti memang terus ada juga tetangga yang kayak ih itu anaknya Pak Arif pulangnya jam 12 malam setiap hari ngapain ya cewek-cewek nggak bener pasti cewek-cewek panggilan pasti dia LC emang LC doang yang pulang malam anak agensi juga kode event pulang malam katro tetangga-tetangga kagak jelas begitu tuh. Anak-anaknya sekarang bahkan anak-anak juga pada suka julid. What the hell, Dar? Gila, katanya jangankan ibu-ibunya, anak-anaknya juga sekarang juga pada suka julid. Gila. Wah, gila. Alhamdulillah gue gak punya tetangga kayak gitu. Gue punya tetangga yang berantem mulu. Mereka sebelahan gitu ya, tapi agak jauh dari rumah gue, kayak beda 3 rumah gitu. Mereka berantem mulu. Kalau gue sih enggak, alhamdulillahnya. Yaudahlah, ditunggu cerita-ceritanya lagi. Masih ada voice note yang harus gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Tapi buat lo yang pengen

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Oh sayangku.
2: Halo Beril, gua Rama, gua mau request lagunya Elo masih ada. Thank

0: Marcelo Tahitu masih ada. Dulu tuh perasaan sebutannya Elo ya, bukan Marcelo Tahitu ya. Apa ada dia rebranding ya, jadi nama lengkap gitu. Oke, sukses terus ya Mas Elo ya. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Pertanyaan pertama, Aldi Burger enak gak? Gua akuin nih ya, buat lo lagi dengerin gua siaran, Aldi's Burger menjawab ekspektasi gua. Kan banyak tuh makanan-makanan viral yang ya udah rasanya ya ternyata gitu aja gitu. Tapi Aldi's Burger surprisingly not that bad. Di patty-nya tuh ada smoky-smokinya gitu yang gue akhirnya bisa menilai kalau oh ini masaknya nggak ngasal nih, masaknya proper, masaknya dedicated. Ada patty-nya tuh ada rasa smoky-nya, nggak yang kayak gurih dan gitu. Ada sentuhan nih, gue kasih gini nih biar lu mampus gitu, beneran enak. Dah tuh ya, tadi gara-gara nanya Aldi's Burger apa kagak, ada voice note masuk dari Gong. Apa malam hari ini dari, kita putar voice note ya.
3: Hello.
0: Hello.
3: Seperti yang gue sudah janjikan di hari Jumat,
0: yes.
3: Gue punya sedikit update.
0: Sedikit update.
3: Tapi ini gue bagi kedua part. Yang part 2 nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate.
0: Oke.
3: Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama
0: teman-teman
3: yang lainnya.
0: Di kantor apa?
3: Yang part 2 nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate. Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama teman-teman yang lainnya. Dan seperti biasa dia jago kandang. Nah waktu itu karena mereka lagi berantem-beranteman, dan gue gak ngerti ya, tapi ini orang tuh bener-bener bikin gue tuh kayak setelah dilabrak, setelah terjadi perlabrakan dan lain-lainnya, dia masih belum kapok bro.
0: Oke, oke, oke, oke. Ini buat lo yang left out. Ini masih persoalan dia, pacarnya, dan cegil yang mengincar pacarnya. Nah, dulu sempat dilabrak, dulu sempat bilang apa ya, pokoknya simpelnya dia si cegil-cegil ini udah stop lah, udah gak mau. Ternyata dia nongol lagi sekarang. Let's go, Dar.
3: Jadi, tiba-tiba dia tuh lagi belajar dandan gitu. Gue gak tahu sih dia mengikuti gue atau enggak, tapi gue gak tahu. Habis itu dia tuh pakai bulu mata yang kayak eyelash panjang gitu. Terus dia tuh berdiri di belakang laki gue. Belakang apa ini ya, lupa, nanti gue minta klarifikasi laki gue
0: di atas
3: lagi
0: kali, di atas karena ketempelan lupa. Laki lo.
3: Terus tidak lama kemudian setelah itu dia tuh kayak narik perhatiannya tuh 3 kali gitu kalau gak salah. 3 kali nih setingkat gue. Terus tiba-tiba dia tuh langsung kayak masang muka bete gitu. Terus kayak yang kayak langsung kayak marah gitu loh, kayak marah cuman karena gak diperhatiin gitu. Nah BTW di ini ya, di tempat kerjanya dia tuh ada 4 cowok. Satu udah punya, satu laki gue.
0: Yang udah punya juga.
3: Satu lagi tuh udah punya juga. Satu lagi jomblo.
0: Okay.
3: Nah, pertanyaannya, apakah apa sih, kenapa harus dia yang dideketin? Ya nggak sih? Dan kayaknya kalau gue perhatiin, dia sepertinya gagal dengan yang kemarin yang gue ceritain kalau dia punya ada yang baru. Jadi ya udah gitu. Oke. I think ini part satunya. Nanti ditunggu part 2-nya. Kalau topiknya relate, gue akan ceritain part 2-nya. Thank you.
0: Oh gitu. Ya, kayaknya emang gak ada yang buruk sama dia deh sebenarnya. Si cewek itu kan treatment-nya kan rada-rada absurd ya menurut gue. Ngerti gak sih? pertanyaan gue sama pertanyaan lo kan sama. Kenapa gak yang ini yang disikat gitu. Ditunggu part 2 nya Dar. Sekarang kita ke playlist dulu sahabat suara. Potret salah.

Hai adik. Makasih dah tengok-tengok ya adik ya. Bass boy Nuh Yank. Jam 21 lewat 57 lewat 42 detik waktu Indonesia Barat. Beril Rasan Davi mengudara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Terima kasih buat kamu para Gen Z employee. Coba di sini yang employee-employee Gen Z, mana suaranya? Gila. Capek nggak kerja? Capek. Ya udah istirahat ya. Jangan lanjut nongkrong lu. Besok kan kerja lagi. Tapi gue penasaran deh, zaman orang tua gue dulu 9 to 5 nggak ya? Kayaknya enggak deh. Bapak gue kayaknya dulu kerja masuk jam 8 deh. Kalau sekarang jam 9 nih nggak sih guys? Capek kerja sampai tepar, Rence. Lo masuk jam berapa, Ce? Lo masuk jam berapa, Spice? Jawab gue lo. Eh, jawab. Nggak, ngatur lo. Gue lagi ngobrol sama di TikTok. Kalau di Malaysia, Alvin, masuk kerja jam berapa? Dan pulang jam berapa biasanya? 8 pagi, 5 sore. Wow! Oke. Ternyata kantor ada yang masuk jam 8 pagi, kelar jam 5 sore ya. Oh, maksud bro, ini office hour di Malaysia tuh start di jam berapa, pulangnya jam berapa? Oh ya, ya kan dulu bokap lo jam 8. Gue lagi ngobrol sama komen-komen di TikTok guys, makanya lo coba komen-komen juga di TikTok ya. Di WhatsApp juga lagi ada nih, Kak mau titip salam buat suami aku boleh, dia lagi kerja nih, namanya Yogi Indrawan, dia juga sambil dengerin radio biasanya. Halo Yogi, dicariin nama Bila no bini lo. Cepet balik. Oh, kalau di Malaysia office hour jam 8 pagi sampai jam 5 petang. Oke. Ya udah sahabat suara. Buat para Zimploy, ada sebutan baru tau, Zimploy. Employee Gen Z. Selamat beristirahat. Terima kasih udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. And jangan lupa besok ikutan komen ya di TikToknya Iswara di iswara.network. And akhir kata, terima kasih

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak? Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh,
2: kok rudal berurat sih?
1: Kok urat sih? Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
0: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
0: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: pasien
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: FM Jakarta,
1: 105,1 FM Bandung,
2: 88,3 FM Jogja,
3: 98,3 FM Medan,
4: 96,0 FM Makassar,
5: 90,1 FM Banjarmasin,
6: 90,2 FM Semarang,
7: 95,1 FM Palembang,
8: dan 89,7 FM Surabaya.
9: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok. At

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.
2: Ya udah telat wajah. Ya udah tadi atuh orang tuh jadi hese ngomong. Tuh tinggali atuh. Ya udah kena sahabat suara Elmi Urban,
3: Wanda Urban,
2: suara seru.
1: Yow.